0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Hola kawan, kita telah pun melangkah ke pusingan berikutnya, pusingan terakhir bersama dengan anda 8 hingga 9 pagi edisi 20 hari bulan 9 2026 bersama dengan Hex 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini sampai 9 pagi nanti. Sudah masuk pusingan terakhir 8 pagi, suasana di luar makin terang, aktiviti hujung minggu mula semakin rancak. Ada yang berada di tamu, di kebun, di kedai makan atau dalam perjalanan bersama dengan keluarga, di mana pun kamu orang berada, pastikan anda kekal tenang di posisi anda. Begitu kan? Ada satu jam lagi kita bersama dengan anda. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran bahasa Dusun 9 hingga 12 tengah hari nanti. Okay, yang sedang menikmati sarapan anda, selamat bersarapan. Apa menu sarapan pagi hari ini? Nasi goreng, mi sup, roti bakar, kuih muih ataupun mungkin dengan minuman panas saja, secawan kopi panas. Apapun, jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Walaupun hari ini hujung minggu dan juga jadual mungkin lebih santai, badan kita masih memerlukan tenaga untuk memulakan hari. Tak perlu sarapan yang terlalu berat. Hidangan ringkas pun sudah cukup memadai asalkan ada sedikit alas perut. Lebih-lebih lagi kalau anda ada rancangan mau turun pergi kabun kan, sehingga pergi tamu, bersihkan halaman rumah atau bawa keluarga jalan-jalan. Kalau perut sudah terisi, barulah badan lebih bertenaga dan pikiran pun lebih mudah untuk kita bagi tumpuan. Jangan lupa minum air kosong kawan. Kopi memang kawan baik ke waktu pagi. Aroma boleh menaikkan semangat, tapi air kosong tetap diperlukan oleh tubuh kita selepas tidur sepanjang malam. Jadi selepas menikmati kopi, minum jugalah segelas air. Alright, boleh begitu, boleh bahkan. Sebelum anda keluar rumah, luangkan sedikit masa juga untuk periksa kenderaan anda. Pastikan minyak mencukupi, tayar berada dalam keadaan baik, brek berfungsi dengan sempurna. Pemeriksaan ringkas ini mungkin nampak remeh, tapi boleh mengelakkan masalah ketika dalam perjalanan anda. Begitu juga sebelum tinggalkan rumah, periksa juga pintu dan tingkap. Pastikan semua sudah ditutup dan juga dikunci dengan baik. Kalau ada peralatan elektrik yang tidak digunakan, bolehlah dimatikan terlebih dahulu. Apabila berada di jalan raya, pandulah dengan tenang. Janganlah tergesa-gesa. Fokuslah kepada pemanduan anda. Ingat, kita bukan sendiri membawa diri kita sendiri, tapi juga menjaga keselamatan keluarga juga pengguna jalan raya yang lain. Okay, terus bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Seketika nanti saya bacakan kiriman ucapan anda. Sempat lagi untuk titipkan di 019-589-6868.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Hai, jom kita bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita di ruangan Facebook Kening FM, juga WhatsApp Kening FM. Terima kasih Elvia Samai Paran. Hello, hello. Hai, selamat pagi hari Minggu. DJ Hex, hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama dengan juru teknik Kening FM. Hebat esoknya. Hello, hello semua rakan-rakan setia Kening FM, Sabah VFM, Radio Online Keuskupan ROK. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Sorry lambat hantar ucapan sebab sikit sibuk dia bilang, tapi tetap on dengan Kening FM. Nanti 8.50 dia pergi gereja dia bilang. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana tempat anda, tempat kamu orang? Di sini cuaca dia cerah ceria. Terima kasih dengan titipan ucapan. Lagi harakan kita si Philip Yong, dia bilang untuk semua pendengar Kening FM dimanapun berada, selamat berhujung minggu. Hai juga rakan kita Richard Joseph, selamat pagi Kening FM, selamat pagi juga untuk anda. Antara rakan kita menitipkan ucapan di media Facebook Kening FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit, 15.000 saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM. All the hit music on the greatest station.

0: Kadang-kadang kita tahu sesuatu itu tidak baik untuk kita, tetapi sukar untuk melepaskannya. Seperti makanan dan minuman manis, gula memberi kita keselesaan, kenangan dan kepuasan sekelip mata. Tapi ingatlah, setiap kali anda membuka pintu kepada tabiat lama, ada harga yang perlu dibayar. Di satu sisi, pintu yang penuh nostalgia dan rasa manis. Di sisi lain, pintu yang membawa kesihatan dan kesejahteraan untuk masa depan. Buat pilihan yang tepat, tidak semua pintu perlu dibuka semula. Ingatan bersama kami bawakan dari Keningau FM untuk anda. Rentak Segar
1: 6 hingga 9 pagi.

Baik, terima kita sudah sampai ke penghujung waktu menerusi rentas segar edisi Ahad. Terima kasih untuk anda yang menemani kami sejak 6 pagi tadi, sama ada di rumah, kebun, gerai, tempat kerja atau dalam perjalanan anda. Nikmati hari ini bersama dengan insan tersayang. Jaga kesihatan dan keselamatan. Apapun yang berlaku minggu lalu, hari ini beri diri kita peluang untuk berehat dan bermula semula. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, mengundur diri di udara. Sampai jumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, gisom jam ke hopedem duo tang adau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama pati titik turu megahertz.
3: Keningau FM.
4: Yang pai kau dah habai na jirin mengambil di kayu it keselimbahan baru sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada titik turun mereka.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Kopi Serangga Saban Kopi Selawat Wagu Medit Keselimbahan Beras Dusun Kini FM. Tadau Baina, tadau Kau Turu. Lagi hati pada minggu kopi anda titik kasih dua napa tulan kasiam ya. Dua napa tulan kasiam tahun 2002 napa dah menam. Ami apa ikut ada kamu kau aku dah kosaben bena DJ Jirin mengambilut kayu selain ada telur jam atau ada jam kosiam kosaben kisamar kita jam kau pedam dua tengah dau bayi nanti tapi naik. Apa kali dia usia tu kakal kodat mi apa dah hiti dah radio kena FM mantat beri jam ke enam kosaben mi apa ikut DJ X pina pelamus ke selimbahan beras Melayu selain ada telur jam lagi ya. Tadi jam kanam kosaban gisa menarik kita timpuni tinudi tentu ada anda kerong kodat kepailan-kepailan kiguna. Menagi sering-sering panglis gina wai sana suai tu hitin ada radio kini FM meriti frekuensi siam naho bernama 4.4 turun megahaz kini FM hebat coknya. Apa kali ini mesti kau tokodat mina mangun tu nanan tokodat kelidasan dat ke suapain baina nanan tokodat kita takut memenau longan migit ke bang mimbaras tedung meninggut mata mengintang telinga makinangau am negi pamusarahanam ginau di telidas ke piadat ke suapain baina kia. Am kumadi kudi tapi ya sedangat kelidasan tinan kada dikiluhai meru badukutur idualai pengobatan am kakal kau dada temangam malut lagi samar kita jam kabudam dua tangan dauti. Tupan itu harga kuat pipirat ababaya nuluh ditit gonti ke saban mena megal kasari harga tajam ke siam. Apadam 5 minit ke saban kalambus itu ruputan kau ngoyong-ngoyat tawan mantak tidak obayna. Pelumusan kuni katang dagatak ya harga tajam ke siam calon 8 minit ke saban. Mar kita jam kabar mis ke saban megal kasari ya orang otak-otak kabar tani bak lembus. Tidak obayna tidak wakatur tekaitit pampan de minggu ya. Hari kita jam kabar misa pada 5 minit ke saban hari kita babayan mikutuk kudau. Pamsai ka babayan ini lo tit kongi ke saban bena tentu nadat paporong kudat kepailan-kepailan ki guna. Amin lagi tentu nadat karong kudat ki sining-sining pengelis ginawa. Ay sana suai tu hitin ada radio kena FM mediti frekuensi siam nah pada mapat titik turumihaz kena FM kuhai aramai ba. Sebenarnya kami lah kena kita patut pasan meriti WhatsApp kena FM ya. Aisa-isa siam, lima walu siam, anu walu. Saya ke unsika ni kumade kayuk ya. Ini masa-masa baik nanti makin ngau mayadat RTM klik. Kena FM, kuhoy aramai ba. Sening salivir simping au kesimban. Saplin rasiman untuk tadau minggu. Kena FM, kuhoy aramai ba.

0: manuh makinangau sining-sining dusun tangalumbis. Kapal makinangau siang pada 4.2 MHz.
1: Tilapus makinangau sining-sining pangalisa kinangau.

Darjah Celsius Lena Sobat Asri Baduhan pada Mapat Darjah Celsius Tainam ke ya? Tainam kasaban baina Meninggarut mapai tungus isa dua nakanan sa sedapan Meninggarut mapai tungus sa gumukinainan Tutuang meninggarut mapai tungus isa dua nakainan Lena Sobat Sakawas telu na pada misa Darjah Celsius Lena Sobat Asri Baduhan pada Mtalo Darjah Celsius Mata kita di atas sasuk ya Watas dasuk kasaban baina Meninggarut mapai tungus isa dua nakainan Asa sedapan meninggarut mapai tungus gumu kinainan Panang kata tuang meninggarut mapai tungus Isa dua nakainan lina sobas nakawas telu na pada misa Darjah Celsius Lina sobas esri badu na pada telu Darjah Celsius Mata kita dua tasa tambunan Kasaban baina sa sedapan emne kita tuang kia Meninggarut mapai tungus isa dua nakainan lina sobas nakawas telu na pada misa Darjah Celsius Lina sobas esri ba Dua na pada telu Darjah Celsius Kenapa ya ruputan kau ngayong ya tawan mantak tada baina Doon na pada tunan ke siam tahun 2002 na pada menam Sika tu kakal kodot miyam paidai hiti da radio Kening FM Ayah Hatu ngelamus at makin ako sining Mga les ginawa sining matadi Gusin Agoy Boros sulun pagulo Betty Eling Songulun kapusan kom nagi Metinin Yukim Teka di JMY Miginawa miyagal pagulo Bisirang anda minum kasaban kumadikwiri katatano tiga selimbahan baras dosun kini FM. Wah, ya ramai banget.

sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita tadau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendut tangadau kuy aramai.

0: Ingat apa yang sini mata di DJ MY Taika Martinin New Kim. Ingat apa yang agak lupa gulung. Sining man tadi Betty Eling sangulon ko pusan ko nagi gusin agoy boros tulun pagulo minagi witatan maniti jam kasiam doon na padang wala minit kasaban kaya pagulo dat kalau musa gatang na gata mantak tadabay na harti pasan na remit ko man tadi narumbay pita tapi sanang kasaban salam pampad minggu kuma di ka DJ ka. Oh, ite, nupo lagi ya. Misan pang aku kia, kepisahan nga saban, kuma dikit-dikit tanu tiga selimbahan beras dusun kena FM, tadau baina kia, tadau baina, tadau ko turuk kia. Tiga pompet minggu kia. Tadau baina, tadau ko turuk, tiga hitin pompet minggu. Doon dapat tulan ka siyam atau doon na ribo doon na pada manam yan tahun doon na ribo doon na pada manam sampai kau dah DJ Jirin mengambalut kayo selain ada telur jam ya mata ada jam ka siyam ka saban gisa mari kita jam ka padam dua tengah daw sampai ada sining-sining pengalis ginawa. Kumain ko di masa-masa minum dat ka saban tabi naik ya. Sedangkan minum ka saban kaya alansan dat. Nui akanan da kayo dat ka saban bena tabi naik. Kay kay kasuangi tiyan da kayo. Magawit dat ka gerisan na tinan. Kapag dilambos sa karaja toko da tamani kitikita daw kaya. Ang kumain ko di makan na tubat tabi naik ya. Kadalihuay makan tubat tabi naik. Alala, nalihuan ko mga tubat kapading ah, oh, nakahibok na kaya. Ilo, nalapay kaya. Tubat na pangay, walay. Pero ito, itbagya kaya. Manatao, olihuan kaya. Mamay na ti jam ka siyam. Talo na pad minute kasaban. Tigay ng takaw.
1: Kapaylaan, gatang, dogata. Kapaylaan, gatang, gatang, dogata.
0: Manggo pala mo sa tigatang nagata mo at katadao bay na doon na pa dolan ka siyam toon doon na ribo doon na pa naman ang pinalabos manta diti na katinanan pamorunan gata sabah tay ka LIGS pulot tay ka susugata kikatang na walo ringgit siyam na padam turo to sin sa kilogram kapingan kred kaysa kikatang na lima ringgit doon na padang walo to sin sa kilogram kapingan kred ka dua kikatang dat apat ringgit apat na padam apat to sin sa kilogram kantalan kred kaysa kikatang na 5 ringgit talutusin sa kilogram. Antalan grade ka 2, kikatang dat 4 ringgit habadam siyam tusin sa kilogram. Ang gata si karap kikatang dat 1 ringgit 2 na badam 4 tusin sa kilogram. Sugoto ako tabi na eh. May dit empulano ko piyak ya. Gatang dat pulut tay susugata kikatang dat 8 ringgit siyam na badam turutusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikatang da 5 ringgit 2 na padang 8 tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kikatang da 4 ringgit 4 na padang 4 tusin sa kilogram. Agata kantalan grade kaysa kikatang da 5 ringgit 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kikatang da 4 ringgit na padang siyam tusin sa kilogram. Gata si karap kikatang da 1 ringgit 2 na padang 4 tusin sa kilogram. Kaya nakapaya katang da gata mentak katanaw bay na. Ay doon na patulan ka siyam taon doon na ribu doon na padamanam. At pinalabos man tadi ti dako tinanan pamoronan gatas sabah tay ka LIGS kya. Alansan ka nung kapailan na may kapasar na nga paingkura pa tabinay. Kundali pa kan takago gatang leswab tabinay kya. Patumbayan ako antara dua na kya tabinay. Manakog kain sirba tay ka gingkas kya tabinay. Dapat ka aw, manakod ka yung sirba, tay ka kengkas. Kumadi ko din mamutong dagata, tay pinay, sikira dat mangantalan ka, tay ka mangaping ka, kaya tay pinay. Pero wita, wita gataan na kayo kaya. Itaharo ka pingan, tay ka ikantalan nagi, kaya nga, pero wita, wit muli kaya. Itila terengau tengok di apa nakahan kia? Apa nakahan dat i turun di Aisyah Tunggungan? Gampalas kia? Gampalas am Aisyah Tunggungan tapi nai? Aku ilah dat mengemal tay kemumuriman dat tahuin hinu yang dat wakon kia? Arat insiam ingat apa dengan ya putung lagi yang senyum beli ukan telan hergu asa gatak ya. Kang ayo gunggulnya ditunggu sabda tengah utang awik ya. Daripada ngai mangkuk ngang nai ngai kau negara di nak nakuat ngai nak ya. Hari sa susuyan kia kreditit gampalas. Saya kai mai panakau dat kantalan kia. Sengulun tambalut ku di light tapi nai menusui sia dat susuan disia kaila kena kapi ambalut kasia kia ngaya ko pemutungom ilima ko na mari ngaya putungo kasia kia bermakna apa ta kantalan pembeliu kelima na pengakhir mangkuk kia apa ta kantalan pembeliu kelima na pengakhir mangkuk susuan apa disia nga ka ngaya disia putungo dit susuaban susuaban di bekal susuaban bainak ya dua na kantalan dan anuk ya isa gawas dua kantalan dan anuk akan keminan di sia ibu muyak ya isa na penga kantalan di pembeliun nano isa na penga kantalan di disuang de mangkok ya ngapain kurapa pinutung kasahar di tulun ya. Mana aku dat kina salata ditulun di taika memang dat asian anisia ditulun di nai di siapa nak hai seremak ya sebab denga beras-beras kena patuti tapi nai nga akan ke minan di sia imumuyo ke pi pembilu gua segata ya kibanin dat anisia seremak nga nawi di sia kia di apa tekantalan pembilu wong tiki dak napa sei gua sagata de menangai pinganu di apa takantalan kia pengkur apa isana kantalan anu sia hirid gua sagata om kumo duo na pagantalan nga hirim mangku kom putungo pakagus sia bermakna isa ya kantalan anu sia sebab nanga anu di sia hirid hirim mangku putungo pakaguminan di sia putulung mina mutung kia. Bagi sesuai kita pinai. Ampe yang kurang kedik angko ditambah lutok. Kari ketokom kengingis aku kasih ya kia. Mena mutung apa dia neputung di tulun di nai panakau nai anu ikan talanku di suang mangkuk kom. Mayo kagus ya upai memutung am iso dia kantalan ga. Bermakna minaki gaji ya minai pemutung kia. Pelikson ikan asong lo nipianku. Kami lagi John Dotis satu nduk kepusan so tangguh sining mata di George Lian au ko nukai lodho kini FM ku hai aramai bah.

Harapatnya megali dike tapi nai berkat panitia nelan enam ngayo ko pahiti na pasut mati kereta ko dega kia harap megali di tapi nai ngapain ko rapat tapi nai ko madia ko edit asa dua papanahan nga masih mantok ko bagala tabdap kia akan ke sumilik da papanaw gerita kia alamayan da karang sining kia tapi nai pahin silik da papanaw gerita kia tapi nai berapa nga musik aku mari kayu di ginangau dahai mantan pada jam kadam kosaban kia di samdari kata timpu dat benedik ya apa sedang dah tu melambus aku makin aku sening pinapatan mantan di Henry Jun Majital am negi Peter Chia Subal itre tandat nasib aku kapitunod satu ngaku sening mantan di Frederick Julius itre tandat penindualan nu montok doho Kenya FM, kohoi aramai bah.

0: Si Dohim Gabin, mantan kampung Rempon Tambunan, Pakinangau, Kuna, da Beres, da Kasalimban, Beres Dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bo.
1: Sering mata di... Indrejin majetal pinapatan di Patricia Subal nasib au kepintu au kepinot kepitunud Fredrik Julius penindualan numentok dohom negi jenis gubong pinapatan di Hirin Meking Aisepi Pusan Aisepi Tagadan kia umadi kui di tamu pus kumadat ke ruang bupus kumadat ke pusan kia Aisepi Pusan dat sigir da Aisepi Tagadan kia main apa dia terpenang papatina kuma dat piupusan masih dah repi tagadan akan dika mana kita tahu mita gad kia mita gendap mita gendap ukurah kaman lagi aku pusan tu atau gendkan apa dah ka, papatina kita piupusan kaki ya ada mana kali dia terpenang kia. Marti pasan naramitku mentadi narumbai pita tapi tadau pempat minggu kumada di jajirin lagi kumata insanan terbina-terminai am tambalut tambalut-tambalut kena FM di nabo napo do timpu diti alansan dan olidas miapai paganakan DJ Anoy aku doa doa di tersenang tu masa-masa yahai mindalan mentan sandakan kumata nam pun siko di jajirin. Bam kumanda kayo kya narumbay pita i masa-masa da itinilanan kya mantadi sandakan kumay tenam alansan dat abarakatan toko mantadi minamangun kya tingalig toko dat ipapanahan mantadi sandakan hamay tenam kya narumbay alayan toko rada mantada nunu napot kantakan ditakapi ya sanang itinilanan kya. Masigara dat kapuriman dat kadap tayo kakatutok nga kadapo aputay at papanahan kya mundorang pantaruhay disan kya maano patimpo dat papa papondorang damata sa kuri-kuri 5 minit gisam dat hapadam 5 minit kya apakan kayo na rumay pita nagik kya. Ayun sana lagi makikinang o diti Radio Kina FM di masa-masa papanaw sa sakayan na timpu-timpu diti kya. Asigarad ka periman kong kodop to binay kya. Masa dat mundorang ko po matadat lima gisam hapadam lima minit. Matadat arakan takan di takapi ya senang dat arangod telinga kya. O siyan nga siya di pingkang-pingkaan na kakya sa ripalis ka to binay. Sansong at aligargan kaya. Akan ka may kali di ato sarot ako ito pinay. Sarot sarahan tako na pa nga. Kapinayan tako dit mga maganda di dualay. Ipaingingis kaya. Ang kanat tako palagasat puro paganangan tako. Maganda dat kariketan na kayo. Miyampay dat ramaw kaya. Jam ko hapod 8 minit kasaban sel di Viana Wences be right right nun doho so tengkagus sining matadi sepon LC pandan pandan ikan na songulun ginawa ko ginawaon ginawa on ko am nagi sining matadi right team sa team bandaran kada doboko upus ko dia akhirnya FM ko hoy aramay bo.

kesenimbahan Boros Dusun Kiringau FM. Karena hamba frekuensi yang berdebat 4.7 MHz. Kiringau FM.

Apa nanti jam apa dapat apa dalam 5 menit ke Saban. Mantap kau pemurta ikan main di hari ini tenuk ya. Beras karena pada hari ini ngahai DJ kepesenangan tadam minggu di Mansi Ukasia. Ngalawana sinding pinonino baina DJ ka ba kumadi nerumbai liwaliwa mindalan mai sandakan. Alasun apa injin kurita mundorong po tiasiasa ni botir kurita waik supaya sikap sumagit makai DJ ka. Umedia Elvia samai usiga no da ginawati pompod minggu miampai paganakan karati ko nud berosan ku Elvia. Mai gya pemurta DJ ka ba hina ko po DJ pon sigau ka. Beras apa namuru ti hari ni majanun taman ku perangai ku made sanan meaga lagi di Elvia tu aku pi aku le au karati dusun kia matu kia. Hai DJ kan sayan oro minggu onsoi kono onsoi rimbai pina pina salula nu DJ kono. Pinasalan nu DJ kono ba kono i ba kono i narumbai pira liwa-liwa angkiralan moy rasendakan ka ala supaya injin nu kerita tumo ipoyo titi asin baterino kuritara sungai hili apa si aman si kan DJ kono kono i lebih samai kunci kau ti pempon minggu miampai paganakan deh. Iti na panga au kopi ya kailan pa pamurit iti kiarin iti pampad gya unsikaw iti pampad minggu niyampay paganakan ka. Paring kawanangan iti pampad minggu kosondra paganakan ka kantor lagi. Apa nanti jam kepada 8 menit ke 7 gya. Isya udah sekiran anak kena katunut gari ni. Maki ampun aku mantap empat garam gisem timpur lu gya. Pasarabat anu pengah harakasari gya. Sekiran kasala amai da potulida kiari ni. Tako sebagai da anu gari ni. Iti da Sabah lalipah iti pagundat iti pagundat Sabah lalipah iti da watas sekeningau iti depan ang kainan sakit. Magi sesuai tinaruk ya, tinaruk dusun, tinaruk murut. Murut nga pipir at negara di. Pipir at bansa ya, megalat murut murut nabai. Ti murut tahol negik ya. Megalat ti dusun ya, dusun dat Kimaragang. Dusun dat Tuhawan ya ngaharan negi. Dusun dat Kiruyau. Amai di tangazan muzo kaki ya dusun Kiruyau. Amari di pasan aramit ko matadi amankan ka. Amankan salam le si Madani ko madika di jajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amka bisedang da paparan kalaja karajahin na konti manta da kuiti kampung baginda kaningau. Kasari mi kanang kuiti radio toko kan si amankan. Magano sining di leles korono bragi bujangan. Dari toko pekiya, oh Alkasari itu apa man toko pasanga, man toko peselimbah. Kini FM kohi aramai ba. Leles korona bagi bujangan. Setiap Agus ini tadi John Francis. Pendapat tadi Jacob Gosipin. Kakal aku pengkirat. Jam kau apa dapat pada siang minit ke 7. Pupusan dua sinung diti arang otak kabar tiri bari kata jam kau pada misal ke 7. Kini FM kohi aramai ba.

0: Kedah, Keningau FM, nyampai dahai, it kos salimbahan boros susu.
1: Semua kagus sini mata di John Francis penempatan di Jacob Gosibin kakal aku pinggirat. Kayaknya abu di kasari deh Jamie baru semurut kali hari ini ya. Tako sebagai KDM ya masih missing lah tako mimbar sa tinaro dusun murut rungus amni kadazan ya. Ini FM koi aramai bah.

0: Dios, mangtad kampung Dangiloang, bagang ato ko, kain sanay, tangang balut, magkinangaw, kasalimbahan, dabaras dusun, kuhay, aramay ba?
1: Nasusuhut kinantakan ditu hapadam tolud tulan kelima hapadam siam onom hapadam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegiratan itangad magigian Malaysia.
2: Lima prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan. Tikit-tikit tulun kigunod harat agama am ketumbayan diada sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osenong tumandu dot pilih teka kerohian diada miampait otoronong aisuot kakasau.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja le pengaluguan pegun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja. Kiguna at rakyat dut mematus dut otuluk umat memerintah au menutun nayatan pegun.
1: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa it peguniti.
3: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepengah keaturan di manamong ketinggalan untuk pepaturidong dot kadangon.
1: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon untuk menantud atinggalan at magigian ngay om osili dan sesungulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dot pagun.
2: Itulah lima prinsip rukun negara.
4: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Jam ko pada misa ko suaben. Assalamualaikum, kapi senang ke saben beda di kelomus kabar tiniba mentak cadau baina. Dua dapat jalan ke siam tahun 2002 pada menam pelembusan kewajirin Mansur. Umat menakadung ekonomi dudu magang labus kakadayan inisiatif pamasayan premis. Tamu desaid Sabah Sarawak perut ketilambus insuang belanjawan 2002 budam teru. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Pan Sakayan Idato Iwan Benedict Mineberas kakamot jila pepegitan kesinggawaan negi pengunsuban ekonomi kumadudu magang labus kakadayan. Dato Iwan Mineberas ini seret penepimagan kakamot premis tamu desa id kampung Kitagas ulu dusun Sandakan di peningkakat miampai kepabian RM200,000. Mantadila Mineberas isya kepabian pinatemad pemuruhangan seginumu RM200,000 kumat tahun dumantel moid pepengkas taraf kakamot premis tamu desa id ulu dusun. Sabah pinasurat kenengkasan 25.5 piatus kenengkakat pelancong mantad China in suang timpo turu tulan kerimpunan tahun diti. Suai kepepegirat penarikahan pagundila sebagai pasaran pelancongan sempamugunan bebas tagaya kumad pegun Sabah. Menteri Pelancongan Kebasanan Amkayunan Sandad Idato Jeffrey Arifin insuang beberasan Sabah pinasurat 484,600 kinarikatan pelancong mantad China mantad tulan ke isa gisam tulan ke turu 2,266 piagalan 386,200 hapadam turu kinarikatan kumad timpu dit miagal untuk tahun 2025. Kadisya kini kakaton tegirat dila pepakitan kepekeanuan di menilambus kumad Sabah id pialatan pelancongan China menagi pepaimbulai kapangkalan pepegirat rangkaian permutan miampai China. Kumad menakodung pekeanuan di teringkas dila Xiamen Airlines kumad papanau kawagu surupo petuludan mantad Zemen Kota Kinabalu dat ke 2023 tulan ke Siam diti. Miampai wayaan Fuzau Kota Kinabalu kihar mantad Sabah baina kanu karamit kasasenangan mantad turu petuludan seminggu mantad di wilayah Fujian apat mantad Zemen telu kawagu mantad Fuzau. Program Mahkamah Bergerak ketongkop kumat kengkas kengsanai watas main menginsemak magigian labus kakarian dit masuk ketoguang hal dokumentasi. Menteri kumat Boyan Menteri Idato Cheza Mandela Mineberas ulang piad surpu kopisan pendaftaran pagun teka JPN noko sedia id ogumu watas nga pengkurpo kihara magigian dit ataliban mantad proses kasanganu dokumen. Mantadila sekodung Mahkamah Sabah, Mahkamah Anak Negeri JPN Yolo ki kuasa kinayanan perlu kigirat main menguup menelasai kes dokumentasi di Tapagon. Datu Jeza Mineberasi di serat program Mahkamah Bergerak i Dewan Kampung Pagansakan Penampang. Nama dila tupisar operasi Mahkamah Bergerak Kota Kinabalu I Petrus Lee Mineberas lebih dapat 1,000 kes dokumentasi nawansai maya program Mahkamah Bergerak mantad nokain tutun inisiatif dila di tahun 2000 hapod. Penaka sabab hal dokumentasi nokain tutun miagal ke piangayan dit amu daka daftar tai ke amu aulud. Hal dila pepohampit pengayan tulun Malaysia miampai ke ruhang akan ke magigian Malaysia. Petrus Mineberas ke woyani di milad papaharo kesusahan in suang proses pendaftaran menantu status dokumentasi tanak. Pendaftaran kina susun dit nakalaid kosiliu kes dit memerud katanud mahkamah memproses penerukan tai ke inquiry maya peruntukan undang-undang. Matadila maya program Mahkamah Bergerak iti kanu mengup magigian mamarati proses nagi mengulud dokumentasi di Pekianwan.
Magigian pinasaraw kasasarid mamantang sensitivity agama om tinaro maid manamong kaharmonian tinaro om nagipisaan magigian. Bayan bagian gagasan rakyat perleman keningaw idatu Azman Haji Ruslan minabaras hal kohampit agama perud orotian miampai mingat-ingat. Iti kontok miampai kay mayaan pagunditi dikihara magigian magiswai tinaro kotumbayaan om nagikobasanan. Isya nurbaan nasarid pinapahimagan penutupan kepemerimitan tulan kebangsaan tadaw Malaysia nayatan sikul kebangsaan bunga raya keningaw. Mantadila nagi Dato Azman mamarayo komitmen sikulan tirimungan kemulihingan menunuduk PIBG nagi community bunga raya pinapalantoy program diti. Program Minan Ramayo miampai magi sesuai kepargatan kampai na kembara merdeka om kepailaan belajaran moid pepengkas kemilaan tangana karet kemerdekaan om nagi tadau Malaysia. Penginsanangan kasasadangan Budi Madani Diesel kanud reaksi positif id pialatan pemagunaan sasakayan diesel id Sabah. Maya penginsanangan ketimpun hapada menam tulan ke Siam nakatalib kelayakan budi diesel baina kaundaliu kumad onggo-onggo warga negara Malaysia di osokoyut sebagai memaguna dit atapot kumad sasakayan kampaina ialah id memaguna sasakayan sambung bayar. Sanganu dit kiharo lebit ke mantan ke isa sasakayan diesel misa sendiri pasagaon papondaliu kelayakan kumad kainsanay sasakayan kumad tulun suai tubanud had maksimum tolu sasakayan syarat dit pinatanto perintah. Ingkana kabar teniban ulu di Maida Yungkit ang pinadalin ko montok kosilimbahan Boros Dusun Kenya FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Miampai kau dah bayi na jirin mengambalun di kayu di keselimbahan Bara Sudusun Kenya FM Maya Frekuensi Siam na pendapat titik turun megahertz.

Kalau biasa sening mata ni versus gungkit kada rubah tu timpunuh. Mina kita tahu mana di jam kabar misa apa tak pada terlalu minit ke saban hiti dah kena tengok kia. Alala, pempat pempat tak nak dikas limbahan beras dusun kia. Arti pasan aramitku kepisah dengan kumadika DJ ka ngaran ku nepengai Asrul Liza mata ditin kundasang renau. Mamasan masa nuku kasari tensanan kemulutan hiti pagun sabah kasih. Harap ku dadang lidah sengai kemulutan tadau baina kadi Asrul Lizam. DJ Mokiano ku dan sining mata di atmosfera original sabahan posiko DJ. Alalah, tapi naik. Kasliman beras dusun, milad arangau da sining-sining dusun nak ya. Saya kira da Mokiano ku sining mga mila ku da makinangau kasliman beras Melayu. Awan tak ada jam kau terlalu sedapan itu. Gisa mari kita jam kau turut tu tuang. Agaya aku pergi ampunan kia. Pergi ampun aku mantan pempat garam. Gisa timbul kia Asrul Lizam. Kapi salah tak aku dah minggu dah bantal kia. Ada lihwai kia. Maniki iti kasliman baru susun. Maniki tadau. Mantada tadau kaisa gisa mantada aku turut. Katimpun dah jam ke siam ke saban. Gisa mari kita jam ke bedam dua tangan dau. Nanti itu kau timpung mawi awi nanti ya. Kau sih kau minamangon tu nak anu tahu dat mama gatang di timpu tada ubai nak ya. Aku mau sinding di kalis ginawa. Aku mau lagi pasan-pasan di naramit ko. Aku mau lagi anu gara deh. Pagi hilangan kia. Ngapain kau rapat tapi naik ya? Aku lalu demi tata kiat, mekampun aku sekiranya dah harap beras di takopi, anak untuk suang ginau di kayu. Harmatot pasan-pasan di takon aku lembus. Taika ngaran-ngaran di tanah dawat. Harmatot menikah nu sinding kia, mekali tapi naik tenu dik ya. Mekampun aku mantat pempat garam gisam timpur luk ya. Tuh iya ngatulung tempat agak amegiduk mantat gasalan. Dan keadaan ku kayu terlalu sining misusut sadi madi batas auna turut Jack Sitton pinginawan kita pegulam negi albinus milah sayau kita Twitterat tepinai mai takon datang kiadai elingai tekau ada takon na puha kaguk ya amrita senang mai takon na gempet anggaman tekau mai dad atabilang sebagian isaat susu yang tekau teka teyidan tekau dat memegampet iman-imanan tekau ya. Tapi sedang makan tangan daw, kumadik ini masa-masa makan tangan daw. Tapi sedang anda pepenahan, mantan pepenahan kia. Kumadik ini masa-masa pulian. Gisam kapi, salat kagut, tapi naik kong awi. Mantan dah ada jajirin. Assalamualaikum, salam.

Assalamualaikum kan sayang Raura Minggu Ramayan Kawi. Yo hino rong oporam. Ruang opor hari bulan sila kasiam. Ruang hari bu ruang opor monob ahondo valo rabiul akhir. Saribu apat ngatus apat ngopor am valo hijra. Ampa kaka kosan apora jam kau peram ru opor ngaminitra tangan waro. Pa kataka Islam aparan ras sembahyang fardu zuhur alibung nu keningau am ahondo ralibung into kono. Dan saya nanti ngasih samin Pak Kakak Raino Akaya Karako di Jeza Rayus Asi Simpung Amarang Ramayon Raka Salulan Rahu Numurut Da Oro Hitu Suku Napora Jam Katalu Ramai Ampeng Kwanangan Darangan Angkara Jara Rai Tuli Raka Salulan Rahu Numelayu Rentak Segar DJ Hex di Numalimpun da jam ka onom suku rajam ka siam rasu suaw am sinu muluhi no baho rangan ang karaja DJ Jirin raka saluran rahu no dusun ku hoya ramai bo interajam ka siam rasu suaw suku rajam ka opor am roh rarai tuli. Kan saya nda tangan noro ramen pak kaka paili rai mion ang itarabilin mo yon. Maya ra WhatsApp may ra nombor loho sa siam lima valo siam o nom valo o nom valo. Am rayos takapo anting ais am ang kiningo takapura rimbay rimbay nomorod ra radio kiningaw FM hebat am siok nga.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosanda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

aku Simon Sanduan. Ibok takau mangkirongo gra kasalulaan ragu rumurut akan ingo FM. Pagaya mantakau monsoy hebat siopnya.

jam kasar ratanoro am kansayan Malaysia Madani hetno aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Ekonomi no angin talang no sar bandar hot ambal permista mo desa Rasabah am Sarawak linan san patuson ralom belanjawan 2000 peram telu Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan am Pengangkutan Datu Iwan Benedict Nambala kelangkaan hino napa intalang nana akrakan sayan ayuk sungkor ekonomi aka ampos ra angin talang lusar bandar Datu Iwan Nambala rahinili nali vos nangin puas ra kelangkaan permista mo desa ra kampung Kitagas Ulu Dusun Sandakan Rabina Alan ra pemalairan suang 200.000 ringgit. Lili warahino iyo na pabala ra pemalairan pinaat rinuangan suang 200.000 ringgit. Ra upok matong rak apakah honsoi ra kalangkan permista mu desa ra ulu dusun. Sabah namatik raka singkatan suang ruang operam 5.5 ngapiatus ananam bulu intora Cina ralom timpu tulung asilana kapamahlu ra upok hitu. Antus apapirot ranan turungan no negara hino rapasaran ananam bulu antara bangsa mayawon soy ras Sabah. Menteri panambuluyan kaulayan amlibung kinayanon Datu Jafri Arifin Nambala Sabah namatik suang 400 balunga operam 4.600 siam ngoperam siam ananam bulu intora Cina intora sila kasa sukura sila katulu ruang ribu rong operam monom intora talungatus balung operam monom ngaribu ruangatus operam tuluan anam buloi ratimpu ahondo ra upok ruangaribu rong operam limo iyo nambala kasingkatan apirot hino napain talang rapa kita akan tuus ra Sabah ralom tayar ananam buloi Cina ayuk napain talang ra kakasipan ra apapirot ra sinusuyon pasindanganan ra Cina ra anungko ra kasingkatan rapa kita akan hino Shemen Airlines kulimanin ambal sahuli ra perhikmatan pangkayangan tuus Shemen Kota Kinabalu ra ruang operam talu hari bulan sila kasiam hitu naka ayah bayan Fuzo Kota Kinabalu Sinonoyo sabaraino kulimanin angapura kansayan intora tulu pangkayangan tuus saminggu intora wilayah Fujian apat intora semen am talu intora Fuzo. Program Mahkamah Bergerak Pinaka Ayoh Rah Tukir Liliut. Rami Ma'ara Uluna Suangan Lusar Bandar, Rasino Kapahanan Dokumentasi. Kumarua Menteri Rakinayan Menteri Datu Ciza Mandela Nambala, Rapat Pono Perkhidmatan Opis Pendaftaran Negara JPN, Sinadia Rasiung Livung, Aun Panakulanon Sinopoyo Ulun Amahun Rah Liliut Lusar Bandar, Natatah Intora Bapaal Angala Pradokumen Atamimis. Maya Rahino Huyuno Mahkamah Sabah, Mahkamah Anak Negeri, JPN Am Inan Angwas Amahun, Linasan Piroton Ra Angin Suup Amalivos Ra Kes Dokumentasi Datu Ciza Nambala Rahinili Ra Program Mahkamah Bergerak Ra Dewan Kampung Pagansakan Penampang Lili Warahino Pegawai Operasi Mahkamah Bergerak Kota Kinabalu Petrus Li Nambala Alabi Opor Ngaribu Kes Dokumentasi Na Alab Di Nivos Mayara Program Mahkamah Bergerak Intara Hohot Hino Pinakauli Ra Upok Ruang Ngaribu Am Opor Bebal Mayo Na Pandayan Ra Kepahanan Dokumentasi Yo Hino Pahanduan Ika Binatikan Kapo Am Ika Atamimis Bebal Hino Pono Na Kaaya Ulun Amahun Malaysia Na Handu Rasuai Warga Negara Petrus Nambala Bebal Hino Na Naakra Kepahanan Ralom proses pendaftaran am pamarandanan ra status dokumentasi noh lalaing. Pendaftaran kelahiran lewat pono nasau krakes alansan rebayan no mahkamah rababaal angulik kapo am inquiry mayara pemalairan undang-undang. Maya hino, mayara program mahkamah bergerak aka alap angin suup ra ulu nasuangan akarati rababaal ayuk anamimisrah dokumentasi linansan. Ulun Amahun pinahuang tuus anabi ra sensitiviti agama am kaum ra halung rakan sayan no kaum ayok pasimpungan no ulun nasuangan. Kinayaan bahagian gagasan rakyat Parlimen Keningau Datu Azman Haji Ruslan Nambala babaal asunggay tra agama linansan pasukuon ko onsoyon hino mayara keunikan negara rasino ulun amahun berbilang kaum agama am kaulayan. Yo inambot nalivos nangin puas rapaningkupan pengapuan sila kebangsaan am oro Malaysia tayar sikulan kebangsaan saan bunga raya Keningau. Lili Warahino Datu Azman na pasukura rahu paingkuanangan rahohot no inan sikulan pasimpungan ina ama am angungovas PIBG ayuk ulun amahun mukim bunga raya ranambaal ra program hino. Program hino asuang aktiviti bina alan na kaaya kembara merdeka am pangisian asunggay tra pengawasan ra apa singkot ra karatian no susumikul ra kemerdekaan am oro Malaysia.
Pangansayan raka ansayan no budi madani diesel inilah yang onsoi ralom tayar ampa pakuan ra diesel rasaba. Mayara pangansayan tin malimpun ra opor am onom hari bulan sila kasiam na kasaili. Kelayakan budi diesel raino abuli vandingin ra auniak warga negara Malaysia ra alayak am ampakuan kapio ra karita na kaaya ilo ampakuan ra karita sinambungan binayaran. Ulun rasino karita diesel persendirian alabi into rasa pinakabulih amanding rakalayakan ratukir karita ra ulun vokon mayarahat maksimum talu karita am syarat rinandanan noh parinta. Hina no aho ondo vinon sairi may dayungkit am pinaralin kurara hunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Rondo Plan Ratimpu Awar, Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025. Ratemano merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan, katutunan pangindakuan rahu-rahu, pahayaman rahu Melayu, amrahu Inggris, rasikulan, ampapaintalangan ra nilai kurikulum, maya ra peringkat.
1: Malisun, gumai makapal amma pajak. Atan matang balon takau, ekinyo, lalaing inggalarin sumoroisor ralisan rupaloi, magalung raka pasawan ruinan, am masalok mangin jagup. Silin arung am kabang rapun utuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloi kapam bangunan. Kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakau matuun nayuk, masalok lumingat arakali kegan rula laing takau. Dipakin dibitun ilo rabaloi pake babasan nakaingar, ru paminawan nilono maka kapaganan.
0: Akapandai kaki, ahin tana ang iwitra puso taka apiha, ang ahimpin intora arul ra uwat mayo, alindanga ang aborong, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ralakawan nulumbak, patun rapansor nulumbak, ang suang nukolesterol, rainan.

kaan sayan ramuyun kawi au sigulia nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

kesempatan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyuk kia amnyak membatik malat sor ram media sosial rakuayan mamparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo ti sesangulun ondo imbolon pengintapatan dainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat dainan galama sikul kandai lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: Rasa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaraton Luau Kudat, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayon, 444.3 km². Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukula Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Bonggi, Cagayan, Sulu, Ambajau. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakala pa status tera ra tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Ya pahaga karena no patut no kopi ramu yon rondo kempen panakan Lumbang. Ba alin no pasimpungan pedalaman Sabah ambaira upis perubatan transfusi Lumbak pahun pantahan keningau. Rapat pengapuan oro anak akra Lumbak tikop tanah ruang 1000 rong opor amonom. Am kempen itu ba alin ra ruang opor onom hari bulan sila kasiam ruang 1000 rong para monom yohino ra oro ka onom ra minggu matong into ra jam kabalu ra susuaf suku ra jam kasa ra tangan oro am kemen hitu wa alin ra pasar malam keningau. Program hitu pono ana diarakan non ra anana akra Lumbak jadi pakaka au nasihamoi panak ra Lumbak maya am maya ra kempen hitu akau mesti ti aliha bahat no inan minimum 4 ngaupor am 5 kilogram bolong alaba yohino 5 ngajam angakan amang inum rapat amar moy panaak ra Lumbak nando kapahanan no kalihaan am konopoyo kinaulun raliwino opor am tulunga upok mesti ti mindahura ina ama ramoy panaak ra Lumbak. Jadi pahakaka kami ramai atakano kempen itu ra angin supra ulun-ulun mulupono ulun-ulun aki lulu kapio ra Lumbak. Ampa kaka rais tangapo angkini ngora rimbai-rimbai nomor ra radio keningo FM hebat am syoknya.

0: Pagaya Mantakau, Monsoy.
1: Rongga Gobin Ramon, jam ko poram rosu ko jam katalo romai.
2: Tukino Orau, Maya Ramon.
1: Aku DJ On.
2: Au DJ Jal.
0: Aku DJ Loy.
3: Kening Alme, Eba, Siopnya.

Yo pa ka karena jam karo ramai ama kaita karena tangan ibu kawan kabar. Yo hino pemasukan rabilin maya ra telefon sukura jam kata lu ramai. Jadi pa kakak abeli kano an telefon rah konti mai. Ra nombor lohos valu tulu talu talu valu lohos onom lohos. Amrai no pasuku aku payo bilin no rangan taka Elvia samai paran. Hello kan saya oro minggu di Jeza kan saya napa kau rakraya mura konti kening ya FM hebat am onsoi kapio. On kabar alansan onsoi kam anti tiwol takapo rasiaran kening ya FM amakiasi namur nangi tarabilin. Sabab Reno yak inuli intorah sembayang gereja. Amalan sandaka wika winu rangarangan kening awe FM sabab BFM onsoi onsoi ampain kuanangan rabilin-bilin onsoi tukin oro rasiaran nu Melayu dusun intorarangan kening awe FM sabab BFM iarini majanun silof angun Ali Uji Elin Kemabung runang skim kuala tomani lima ansoi raskim tomani inan rapi rakampung boo akarangai paran sansulapan rakampung lalandangan amkawinu inggalan huruf S sukura Zet. Pai pangkau huang nu ikan sabitra inggalan am ahinga auram yun kawi. Am tapi pansirangan taka suku saboy no akia sirion dije. Nawi nawar no nahi bilin binatikan ku. Liwa-liwa okoyak aminawo am. Am pahing kuanangan riun dijeza kan sena parai suratugas am rayus kumusim. Yau kan saya nda oro hiturion ampa ing kuanangan peorion nangi tarabilin ramo. Onsoy onsoy kamalan sandra muyun kawi onsoy onsoy kayak. Ampa kakapili rami nangi tarabilin muyun mayara WhatsApp may ranumur loho sa siam ni mobil siam. Onom valu, onom valu. Amrais takapo ang kiningo ratalu rimbay. Yohino rimbay mambulok intora nabawan. Rimbay rin narinda, narinda namsong am ilorilia layuar. Am rimbai silo rumato rimbai iron japili am sumunuhi nabahu rimbai intori alik inusai piloh mina.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amagalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, magalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mempasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,300 telungopara mapat nga kilometer nampalabit suang mopor libung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut ragitio, rimambal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpong mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol rutatanom am tanah malanjang riok kalo tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1974 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Ya pa hagakara ino pasuku ako pero ndo aho ya hinomet Malaysia na pengkual raba ba alukawanan sino tatando ang ulo anu palakran na suangan into krah negeri rah Malaysia. Maya rahino Mayar aho hino alansan rita kakawi tumala ahra auniak into konmiyun melupono pahaka rah mayar karita sino ulion atawoy. Ilain ralan alamo amayar undang-undang rinan danan no inan angwasa am hinora onse-onso yak akasukura ulion kapo am sukuon. Amrino pasuku aku biabilin orang antaka. Hello DJ kan sayan kan siwan mangandoy oro minggu. Au MBI marukip Sri Tanjung Binaung. Masaga ma pasuku bilin koson dangan-dangan. Pesara KKM Nick Salim Tuan Lasius Abok. Tuan Johon Katius Tuan Pila Peladius Om Mosuangpo. Kama sabitku inggaran atantanao muyun Rino. Malansanau onsoy-onsoy ka. Onsoy-onsoy kau ya. Kosan DJ liwa-liwa mangandoy om paing kwanangan. Yau kan sayan om paing kwanangan payos paing kwanangan sahuli riyo nang itara bilin ramo. Ampa kakarayos takapo ang kiningora rimbay si Hakuriyun. Rimbay ri resol hayri panay. Rimbay tungkusin takaw rimbari Anthony Suntirik am sumunuhin na bahu rimbari Verdia angaw oko iningaan.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kini ngabar. Sama-sama saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk hari ini, hari Ahad 20 September 2026, bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah di Santai Petang dan Harmonika edisi hujung minggu lebih hebat lagi syok. Saya akan menemani anda dari pukul 3 hingga pukul 7 malam nanti. Dan kita berterima kasih banyak-banyak kepada rakan kita tadi, si DJ Iza, yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut. Dan berterima kasih juga kepada anda semua yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga anda yang membuat penstriman terus melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Dan terima kasih juga menemani kami di Konti sepanjang hari ini dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang pukul 3 petang di Santai Petang kan. Ya, anda kepada rakan pendengar kita, kalau mau request lagu hari ini boleh. Kita akan request lagu-lagu Sabahan. Kita juga akan pasang lagu Sabahan sepanjang petang ini. Jadi boleh saja berbuat demikian di 019-589-6886 ataupun komen terus saja di ruangan komen Facebook rasmi Keringa FM. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Dan kalau ada lagu yang anda suka itu di playlist kami, saya akan pasangkan khas untuk anda. Baiklah, dikongsikan jadual untuk waktu solat fardu asar. Jadi bagi rakan kita yang beragama Islam, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada pukul 3.17 minit petang, sebentar saja lagi. Selepas itu kita akan usai azan asar nanti, kita akan terus ke rancangan Silang Budaya bersama saya. Jadi jangan kemana-mana, teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Madani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua pendengar setia Kedengar FM? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan terus bersemangat untuk hari Ahad ini. Ya, hari ini selamat datang ke rancangan Silang Budaya, ruang yang membawa kita mengenali kepelbagaian budaya, memahami perbezaan dan menghargai nilai-nilai yang menyatukan kita sebagai sebuah masyarakat. Ya, pendengar sekalian, tajuk yang kita akan bawa kali ini cukup menarik. Kita akan bawakan suara anak muda, ekspresi dan aspirasi. Baiklah, kepada rakan pendengar, boleh juga mengikuti kami melalui live FB dan juga live TikTok sekarang ini. Jika anda ada apa-apa mahu berkongsi ataupun bertukar-tukar fikiran tentang tajuk kita hari ini, suara anak muda, ekspresi dan aspirasi, boleh saja buat berbuat demikian di ruangan chat yang tersedia. Baiklah rakan pendengar, cuba kita fikirkan sejenak apabila kita menyebut tentang anak muda. Apakah perkara pertama yang terlintas di fikiran kita? Adakah tentang penggunaan telefon pintar, media sosial, muzik, pendidikan ataupun mungkin tentang impian mereka untuk berjaya dalam kehidupan? Sebenarnya anak muda mempunyai pelbagai cerita untuk dikongsikan. Ada yang mahu memperkenalkan budaya sendiri, ada yang ingin berkarya, ada juga yang mempunyai impian untuk membina masa hadapan yang lebih baik. Persoalannya, sejauh manakah suara mereka diberikan ruang untuk didengari? Dan bagaimana pula generasi muda kita ini mengekspresikan identiti budaya dalam apa, dalam dunia yang semakin berkembang ini? Itulah yang akan kita bincangkan bersama dalam rancangan Silang Budaya hari ini. Kita akan melihat suara anak muda dari sudut budaya, kreativiti, kehidupan bermasyarakat dan harapan untuk masa hadapan. Jadi teruskan bersama saya DJ Syukri sehingga ke di penghujung rancangan Silang Budaya hari ini. Baiklah rakan pendengar sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari kita fahami dulu tajuk yang kita bawakan ini. Apakah sebenarnya dimaksudkan dengan suara anak muda? Suara anak muda bukan semata-mata suara yang kita dengar melalui mikrofon, radio ataupun media sosial. Suara anak muda juga merangkumi pendapat, pengalaman dan harapan dan pandangan mereka tentang kehidupan kita. Jadi, sebagai contoh, seorang pelajar mungkin mempunyai pandangan tentang pendidikan. Seorang pemuzik pula mungkin mahu memperkenalkan muzik tradisional kepada masyarakat ataupun cara terbaru bermain sesuatu alat muzik. Manakala seorang anak muda di kawasan pedalaman mungkin mempunyai impian untuk melanjutkan pelajaran, membina kerjaya atau mengembangkan perniagaan sendiri. Semua itu merupakan sebahagian daripada suara anak muda kita. Pendengar yang dihormati, dalam masyarakat kita, setiap generasi membesar dalam keadaan yang cukup berbeza. Mungkin generasi dahulu mempunyai pengalaman hidup yang berbeza daripada generasi hari ini. Contohnya, kalau kita dulu-dulu, kehidupan kita mungkin bermain-main di hutan, mencari hasil hutan, contohnya menjerat burung, mancing ikan kan. Sekarang pula mungkin lebih kepada social media, bermain dengan gadget dan sebagainya. Jadi anak muda sekarang berhadapan dengan dunia teknologi lah kan, maklumat yang pantas dan hubungan sosial yang semakin meluas. Namun walaupun zaman berubah, terdapat satu perkara yang tetap penting, yaitu keperluan untuk saling mendengar dan memahami. Ibu bapa perlu memahami cara anak-anak. Masyarakat perlu memberi peluang kepada generasi muda untuk menyampaikan pandangan. Dan anak muda pula perlu belajar menyuarakan pendapat dengan penuh tanggungjawab serta menghormati pandangan orang lain. Di sinilah pentingnya suara anak muda dalam membina masyarakat yang lebih baik. Jadi cuba kita fikirkan sejenak ya, jika kita tidak memberikan ruang kepada anak muda untuk bersuara, bagaimana kita dapat memahami impian dan cabaran yang mereka hadapi? Dan jika anak muda mempunyai idea yang baik, bagaimanakah idea tersebut boleh dikembangkan sekiranya tiada ruang untuk dikongsikan? Ini bukan bermakna pandangan mesti diterima tanpa perbincangan. Sebaliknya, kita perlu membina budaya dialog, yaitu saling mendengar, bertanya dan memahami. Kerana melalui perbualan, kita dapat mengenali satu sama lain dengan lebih baik. Contohnya, macam meeting, town hall meeting, di mana ketua community ataupun menteri berkongsi informasi dan juga membuka dialog terbuka dengan semua audiens dia. Jika waktu itu audiens dia adalah anak muda, adalah lebih baik mereka boleh terus berinteraksi secara terus kepada wakil ketua ataupun wakil rakyat pada ketika itu. Baiklah rakan pendengar, itulah antara introduksi kita pada petang ini. Kita berehat sebentar dengan mendengarkan lagu ini daripada seorang anak yang mungkin boleh dikatakan masih muda lagi, Ruben Raymond, Muhot-Uhot. Kita kembali selepas ini.
2: Silang Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Miliki terus dari hati pedalaman di 94.7 MHz sekarang.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Kembali lagi kita bersama saya Syukri di rancangan Silang Budaya untuk edisi hari ini, hari Ahad 20 September. Baiklah rakan pendengar sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fahami dulu maksud tajuk yang kita bawakan ini. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan suara anak muda? Suara anak muda ini bukan semata-mata suara yang kita dengar melalui mikrofon, radio atau media sosial, tetapi suara anak muda juga merangkumi pendapat, pengalaman, harapan dan pandangan mereka tentang kehidupan. Sebagai contoh, seorang pelajar yang mahu menceburi dalam bidang pendidikan dengan lebih jauh lagi, seorang pemuzik yang mahu meningkatkan lagi keupayaan musical ya, dan memperkenalkan muzik yang dia pelajari kepada masyarakat, dan mungkin anak muda yang di pedalaman mempunyai impian untuk melanjutkan pelajaran, membina kerjaya atau mengembangkan perniagaan sendiri. Semua itu merupakan sebahagian daripada suara anak muda.

0: Jadi kita beralih pula kepada bahagian yang cukup menarik, iaitu ekspresi anak muda melalui budaya dan kreativiti. Apakah yang dimaksudkan dengan ekspresi? Ekspresi ialah cara seseorang meluahkan perasaan, pemikiran, kreativiti dan juga identiti diri. Dalam kehidupan seharian, kita dapat melihat pelbagai bentuk ekspresi. Ada yang melalui muzik, melalui tarian, melalui seni visual, menggunakan bahasa ibunda dan juga yang berkongsi melalui media sosial seperti video pendek, meme, isu trending dan sebagainya. Jadi contoh pertama, kita tengok bahagian muzik. Bayangkan seorang pemuzik dari Sabah, dia mempunyai minat terhadap muzik moden, tetapi pada masa yang sama dia ingin mengenali muzik tradisional masyarakatnya. Lalu dia menghasilkan sebuah karya yang menggabungkan elemen tradisional dan juga susunan muzik contemporary. Jadi apakah yang berlaku? Ia bukan saja berkarya tetapi turut membuka ruang kepada orang lain untuk mengenali budaya tersebut. Namun dalam usaha menggabungkan unsur tradisional dan modern, pentingnya untuk memahami makna, konteks dan juga nilai warisan yang digunakan. Budaya bukan sekadar bunyi, pakaian ataupun persembahan. Budaya juga berkait dengan sejarah, identiti dan pengalaman masyarakat. Kita juga boleh melihat ekspresi anak muda melalui seni dan juga kraft tangan. Sebagai contoh, corak tradisional boleh menjadi inspirasi kepada hasil mereka bentuk, yaitu ilustrasi ataupun produk kreatif. Tetapi kita perlu menggalakkan anak muda mempelajari asal-usul corak dan menghargai hasil karya masyarakat yang mewarisinya. Dengan cara ini, kreativiti dapat berkembang bersama penghormatan terhadap warisan. Jadi kalau hari ini kan, media sosial menjadi salah satu ruang untuk anak muda berkongsi kreativiti. Ada yang menghasilkan video pendek tentang makanan tradisional, ada yang memperkenalkan pakaian etnik, ada yang berkongsi bahasa ibunda, ada juga yang menceritakan kehidupan masyarakat di kampung. Semua ini menunjukkan bahwa budaya boleh disampaikan melalui pelbagai pendekatan. Namun kita perlu juga berhati-hati. Apabila berkongsi kandungan budaya, pastikan maklumat yang disampaikan tepat, tidak merendahkan mana-mana kaum dan tidak juga mengambil karya orang lain tanpa pengiktirafan. Jadi pendengar sekalian, di Sabah kita mempunyai pelbagai etnik, bahasa, adat dan juga tradisi. Keadaan ini memberikan peluang yang luas kepada generasi muda untuk mempelajari daripada satu sama lain. Sebagai contoh, seorang anak muda daripada satu latar budaya yang boleh mengenali tarian, makanan ataupun bahasa masyarakat lain melalui program kebudayaan. Daripada situ wujudnya rasa ingin tahu. Daripada situ juga rasa ingin tahu lahir pemahaman. Dan daripada pemahaman, kita dapat membina rasa hormat. Jadi soalan kepada para pendengar, cuba kita renungkan. Apakah bentuk budaya yang paling dekat dengan diri kita? Apakah bahasa yang digunakan di rumah? Apakah makanan tradisional keluarga? Atau mungkin lagu, tarian dan cerita warisan yang pernah dikongsikan oleh ibu bapa atau datuk dan nenek kita? Jangan kita anggap perkara kecil itu tidak penting. Kadangkala identiti budaya bermula daripada pengalaman yang sangat sederhana. Baiklah pendengar Keringa FM, kita sudah membincangkan tentang suara ekspresi, suara dan ekspresi kan. Sekarang mari kita beralih, kita lihat satu lagi perkara penting, yaitu aspirasi anak muda. Aspirasi bermaksud harapan, impian dan juga cita-cita yang ingin dicapai. Setiap anak muda mempunyai perjalanan hidup yang tersendiri. Ada yang bercita-cita untuk jadi guru, ada yang ingin menjadi jururawat, dokter, usahawan, pemuzik, petani moden, ataupun tenaga profesional. Ada juga berinspirasi untuk menjadi influencer di internet dan sebagainya. Ada juga yang mempunyai impian untuk mengembangkan kampung halamannya tersendiri. Semua aspirasi berbentuk kerjaya. Ada anak muda yang bercita-cita untuk membantu keluarga. Ada yang ingin memelihara bahasa dan budaya warisan. Ada yang mahu membina hubungan yang lebih baik antara masyarakat. Kesemua impian itu mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. Namun, kita juga perlu memahami bahwa perjalanan mencapai impian bukan selalunya mudah. generasi muda mungkin berhadapan dengan cabaran pendidikan, peluang pekerjaan, kemahiran, kewangan ataupun tanggungjawab berkeluarga. Oleh itu, sokongan keluarga masyarakat, institusi pendidikan dan pihak berkaitan bolehlah membantu menyediakan ruang untuk anak muda kita berkembang. Di sinilah kita boleh melihat hubungan antara aspirasi individu dengan pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, seorang anak muda yang mendapat peluang untuk mempelajari kemahiran digital mungkin menggunakan pengetahuan tersebut untuk membangunkan perniagaan. Seorang lagi mungkin mempelajari kemahiran kebudayaan dan menggunakannya dalam bidang seni ataupun pelancongan. Yang penting ialah peluang untuk belajar, mencuba dan memperbaiki diri. Dan sekarang ni pun kita sudah nampak perkembangan di situ kan, di mana pemimpin masyarakat sudah banyak sudah mula bergaul dengan anak-anak muda. Contohnya hari ini sedang berjalan pertandingan bola sepak 10 sebelah di Kampung Baginda, di mana anak-anak muda berhimpun untuk bermain bola yang dianjurkan oleh belia sendiri, belia Kampung Baginda dengan belia Kampung Bayangan. Itu adalah salah satu contoh yang baik di mana anak muda berjaya untuk mengekspresikan apa yang mereka mau dan aspirasi mereka berjaya diketengahkan dalam bidang sukan bola sepak. Jadi, pendengar sekalian, pernahkah kita bertanya kepada anak muda di sekeliling kita, apakah impian mereka? Apakah impian kamu? Kadangkala kita terlalu sibuk memberikan nasihat sehingga terlupa untuk mendengar jawaban mereka. Mendengar bukan bermakna kita bersetuju dengan mereka, dengan semua perkara. Tidak. Tetapi mendengar boleh menjadi langkah pertama untuk kita memahami. Dan apabila kita memahami, kita dapat memberikan sokongan yang lebih sesuai. Dalam konteks masyarakat Sabah pula, kita juga boleh membincangkan harapan generasi muda terhadap kampung, daerah dan negeri mereka. Antaranya peluang pendidikan dan kemahiran, pembangunan ekonomi setempat, pemeliharaan alam sekitar, penghargaan terhadap budaya etnik dan juga hubungan harmoni antara masyarakat. Setiap aspirasi memerlukan usaha, kerjasama dan perbincangan. Anak muda boleh memainkan peranan melalui pendidikan, aktiviti kemasyarakatan, kerja sukarela dan juga penglibatan dalam program kebudayaan. Tidak semestinya perubahan bermula dengan sesuatu yang besar. Kadangkala ia bermula dengan tindakan yang kecil sahaja dilakukan secara konsisten. Baiklah rakan pendengar, kita berehat lagi sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Kita dengarkan lagu Mengapa Terjadi, persembahan Yana. Kembali selepas ini di Silang Budaya Kening FM.
1: Silang Budaya Radio RTM.

0: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Ya, kembali lagi kita di Silang Budaya, masih lagi bersama saya Syukri, rakan penyampai anda untuk hari ini dan host untuk Silang Budaya edisi hari ini. Bagi lagi kita sambung lagi tajuk kita pada hari ini, ya rakan pendengar, kita kini sampai kepada satu lagi perkara yang sangat berkait rapat dengan rancangan Silang Budaya, iaitu peranan anak muda dalam membina perpaduan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian kaum, etnik, bahasa, agama dan tradisi. Kepelbagaian ini dapat kita lihat dalam kehidupan seharian, macam di sekolah, di tempat kerja, dalam komuniti kita sendiri dan juga melalui pelbagai program kebudayaan. Ada anak muda yang mempunyai peluang untuk berinteraksi dengan masyarakat daripada latar belakang yang berbeza. Namun, perpaduan tidak terbina hanya kerana kita tinggal dalam satu negara yang sama. Ia memerlukan usaha untuk saling memahami, menghormati dan bekerjasama. Contohnya kan, sebayangkan sekumpulan anak muda daripada pelbagai latar belakang budaya menyertai satu program kesenian. Seorang membawa pengetahuan tentang tarian tradisional, seorang lagi membawa kemahiran muzik dan yang lain pula membantu dalam pengurusan acara dan juga promosi. Mereka mungkin mempunyai cara berkomunikasi, pengalaman dan juga latar belakang yang sangat berbeza, tetapi mereka bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama. Melalui pengalaman sebegini, mereka boleh belajar tentang kepentingan bekerjasama dan sikap menghormati. Begitu jugalah dalam kehidupan masyarakat kita seharian kan. Kita tidak perlu mempunyai latar belakang yang sama untuk saling membantu. Sebaliknya, perbezaan boleh menjadi peluang untuk kita belajar dan bekerjasama. Dan yang paling penting, memahami antara satu sama lain. Bahasa juga memainkan peranan yang penting dalam hubungan masyarakat. Apabila kita cuba mempelajari perkataan ataupun ungkapan daripada bahasa etnik lain, ia boleh menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap budaya tersebut. Namun kita perlu menggunakan bahasa dengan tepat dan menghormati konteks penggunaannya. Begitu juga dengan adat dan tradisi, kita boleh mengenali budaya lain tanpa perlu menghilangkan identiti budaya sendiri. Ya, pendengar yang dihormati, message yang ingin kita tekankan ialah anak muda bukan saja penerima warisan, tetapi juga peserta yang boleh menyumbang kepada perkembangan sesuatu masyarakat. Melalui kreativiti, pendidikan, kerja berpasukan dan juga sikap saling menghormati, mereka boleh membantu membina hubungan yang lebih baik antara community. Baiklah rakan pendengar setia Kening FM, kita sudah sampai ke penghujung rancangan Silang Budaya untuk hari ini. Sepanjang rancangan ini kita telah membincangkan tajuk Suara Anak Muda, Ekspresi dan Aspirasi. Kita memahami bahawa suara anak muda merangkumi pandangan, pengalaman, kreativiti dan juga harapan mereka. Kita juga melihat bagaimana budaya boleh diekspresikan melalui muzik, seni, bahasa dan juga pelbagai bentuk kreativiti. Dan yang paling penting, kita dapat memahami bahawa aspirasi anak muda berkait rapat dengan impian untuk membina kehidupan dan masyarakat yang lebih baik. Jadi pendengar sekalian, setiap generasi mempunyai perjalanan dalam membina masa hadapan. Generasi dulu mempunyai pengalaman dan warisan yang berharga. Generasi muda pula mempunyai idea, kreativiti dan juga peluang untuk meneruskan serta mengembangkan warisan tersebut. Apabila kedua-dua generasi saling mendengar dan bekerjasama, kita dapat membina masyarakat yang lebih memahami antara satu sama lain. Jangan kita melihat perbezaan budaya sebagai penghalang. Sebaliknya, marilah kita menjadikan kepelbagaian sebagai ruang untuk belajar, berkongsi dan membina hubungan yang lebih harmoni. Kepada anak-anak muda di mana saja anda berada, Teruskan belajar, berkarya dan menyampaikan pandangan dengan penuh bertanggungjawab. Hargai budaya sendiri, hormati budaya orang lain. Jangan berhenti membina impian untuk masa hadapan. Ya, dengan pendengar, saya DJ Syukri mengucapkan terima kasih kepada anda semua pendengar yang terus bersama kami dalam rancangan Silang Budaya kali ini di TikTok, di Facebook dan juga di 94.7 MHz frekuensi Keningai FM. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan manfaat dan membuka ruang untuk kita sama-sama memahami suara generasi muda. Kita bertemu dalam rancangan yang akan datang, insyaAllah. Ya, Silang Budaya hari ini saya akhiri dengan satu pesanan. Dengari suara generasi muda, hargai kepelbagaian budaya dan bina masa depan dengan semangat kebersamaan. Saya DJ Syukri, mohon undur diri untuk rancangan Silang Budaya kali ini. Teruskan bersama kami di Kineng FM, berbeza budaya, satu suara. Bersama membina masa hadapan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye, jumpa lagi.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz.

Kau pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indonesia. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: hebat syoknya.
1: Ya, kini dengan FM Hebat Syoknya bersama saya Jukri Mahmud di Santai Petang dan Harmonika edisi Relax hujung minggu lebih hebat lagi syok. Sekarang kita sudah masuk ke pusingan yang kedua untuk Santai Petang hari ini pukul 4 hingga pukul 5 petang. Tadi kita baru saja mengikuti rancangan Silang Budaya. Saya harap apa yang kita kongsikan dapat kita memberi manfaat kepada kita semua, mempelajari benda baru dan bertambah lagi kita punya apa nih, kemesraan, keeratan dengan masyarakat kita sekeliling. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti kita di 94.7 MHz, sudah tentunya di frekuensi Keningai FM dan juga RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan kepada rakan pendengar yang mau menghantar ucapan dan juga minta lagu pun boleh di 0195896868 seperti yang dilakukan oleh rakan pendengar kita ini di WhatsApp Keningai FM dari Elvia Samae Paran. Hello, selamat petang hari Minggu, DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Keningai FM Hebat Syoknya. Sudah kopi-kopi kah DJ? Kopi-kopi sudah. Juru teknik hari ini ialah Haryanti ya. Oke kakak. Hello, hello semua rekan-rekan setia Keningai FM. Apa kabar? Selamat hari Malaysia. Semoga semuanya kekal, sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih kerana atas kiriman ucapan semua rekan-rekan setia Keningai FM setiap hari dari siaran Bahasa Dusun, Melayu Dusun dan Murut. Dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kana Rumbai, Floria Jonten, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cuacanya sejuk, baru saja hujan lebat, dia bilang, baru berhenti. Sebentar lagi mau jalan pi latihan menari lagi di gereja Kyo, dia bilang. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok Kyo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria, good bless. Terima kasih Elvia, di sini cuaca baik-baik saja, masih lagi panas-panas manja. Orang bilang tidak panas, tidak sejuk, tidak hujan juga. Tidak tahu lah kalau karang kan nah. Oh kau pergi anu karang, pergi church untuk buat latihan bah. Hati-hati jangan lagi sampai sakit tangan kau Alvia. Apa-apapun kau buat pemanasan dulu, elakkan kemalangan. Jangan terlampau kesiokan kau apa itu menari itu pukulan Borneo punya lagu. Oke, baiklah, itulah kiriman daripada rakan kita Elvia. Dan nanti kita akan bacakan lagi kiriman kawan-kawan kita yang lain. Kepada rakan pendengar semua, teruskan bersama kami di Keningai FM. Kita dengarkan lagu-lagu Sabahan dan lagu seterusnya. Kita goyang-goyangkan badan dulu, regang-regangkan otot di petang-petang Ahad ni dengan lagu persembahan daripada si Aurora featuring Fatin dan V, Joget Merindu. Keningai FM, hebat syoknya.

Lumangat aku sabar Elia Guntabit menghiburkan kita sebentar tadi. Sekarang sudah 4:20 menit petang. Rakan pendengar kita di pusingan kedua santai petang. Kita sekarang ni sedang berlangsung kejohanan. Apa ni kejohanan? Bola sepak piala Datuk Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PJRS SP180 Keningau, Darkup lelaki 10 sebelah di bawah anjuran Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village. Sekarang mereka sedang berentaplah di padang bola sepak Kampung Baginda dan hari ini adalah hari terakhir kejohanan. Kita ucap awal-awal lah, walaupun dorong belum habis lagi main bola, kita ucap awal-awal tahniah kepada pemenang. Ini adalah salah satu aktiviti yang dapat memupuk belia minat dalam sokan bola sepak dan juga dapat menyatukan perpaduan antara belia. Dan juga hari ini ada pengakhiran untuk Scenic Innovation District Competition untuk zon 2 iaitu zon Keningau, pedalaman Keningau di perpustakaan Keningau hari ini 29 dan 20 hari bulan. Dan seterusnya ada Future Economy Dialogue pada 27 Oktober 2026 dan juga Sabah Innovation Showcase SIS di 28 Oktober 2026. Itu adalah antara aktiviti Sabah Creative Economy and dan Innovation Center Scenic iaitu Creative X Zone Keningau 2026. Baiklah, kita akan bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita yang seterusnya daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan. Dan selamat bertugas di Konti dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Keningau FM. Hebat coknya. Semoga semuanya ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang belum ini, kata beliau. Kalau hendak memilih cincin, pilihlah cincin seukuran jari. Kalau awak memilih pemimpin, pilihlah pemimpin tahukan diri. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Salam saudara, diulang si Aman Khan. Apa kabar Aman Khan? Terima kasih atas ucapan anda dan pantun anda. Aman Khan, kau tengok bola kan di Baginda hari ini. Nanti kasih tahu kami ya, siapa menang. Okey, terima kasih. Okey, baiklah rakan pendengar, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Dan pada pukul 4:30 minit petang nanti, kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Dengarkan lagu seterusnya, Sapurata daripada MK Malik featuring Wolfie. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM.
4: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

kos sara hidup dan kemudahan kesihatan, harapan rakyat dalam belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.

Itu dia persembahan, artis persembahan back to back kita untuk petang ini daripada Mimi J dengan lagunya Sarang Heyo, dan lagu keduanya adalah single, merupakan single terbaru beliau 2026, Hatiku Masih di Seoul, Korea. Saya harap dapat menghiburkan anda untuk hari ini, petang ini kan. Ya, rakan pendengar, ini hanyalah sebagai ingatan, peringatan mesra, di mana pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Keningau telah pun beroperasi semenjak 1 September 2026 yang lalu. Jadi di sini pejabat Daerah Keningau ingin memaklumkan bahawa Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Keningau telah diaktifkan di tingkat bawah Pengurusan Urus Setia Daerah Keningau bermula 1 September. Jadi operasi dia adalah 24 jam dan jika palis-palis lah kan, nauzubillah, God forbid lah kan ada apa-apa berlaku, tapi dari masa ke semasa kayak tengok kalau mungkin hujan terlalu lama di tempat anda kan, mungkin ada tanda-tanda bencana kan, kita takut-takut saja. Tapi jika berlaku apa-apa, boleh dial nombor 016-426-7898. Saya ulangi, boleh save nombor ini, 016-426-7898. Jadi orang awam boleh menghubungi di nombor yang disebutkan tadi untuk menyalurkan maklumat ataupun aduan berkaitan bencana di sekitar daerah Keningau. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Keningau. Jadi lagi bagus kita ambil langkah berjaga-jaga lah kan, save saja nombor itu, guna atau tidak tidak apa, kita save saja di 016-426-7898 dan pejabat mereka di tingkat bawah Pengurusan Urus Setia Daerah Keningau. Baiklah, itu saja untuk hebahan tentang bencana. Jadi pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Jangan tukar siaran, tetapkan saja talan anda di 94.7 MHz, karena kita akan sambung siar ke Angkasa Puri sebentar saja lagi pada pukul 5 petang. Dan seterusnya kita akan beralih ke pusingan yang seterusnya, pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Masih lagi boleh kirimkan ucapan, masih lagi boleh request lagu-lagu Sabahan. InsyaAllah saya akan mainkan untuk anda. Dan kita dengarkan lagu seterusnya sebentar lagi sebelum azan pula, sebelum berita 5 petang. Mari-mari Keningau, kumpulan Nahyan, Keningau FM hebat, syoknya.

Ya, masih lagi bersama saya Jukri di Santai Petang dan Harmonika, dan sekarang kita telah pun masuk ke pusingan ketiga di segmen Harmonika pukul 5 hingga pukul 7 malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti kami di Kedengar FM pada ketika ini. Sekarang sudah pukul 5.16 minit petang. Ya, banyak yang berlaku di Keningau pada hari ini. Ada pertandingan bola sepak, ada event tentang program Sabah Creative X Zone Keningau 2026, dan juga ada ini program Derma Dara, dan banyak lagi program-program yang lain yang saya percaya mungkin ada yang sudah selesai, mungkin yang ada yang baru mau bermula pada malam nanti. Tetapi jika anda ke program Derma Dara untuk hari ini dan tidak sempat untuk menderma dara, jangan risau, anda masih boleh pergi ke hospital Keningau di unit transfusi darah. Tetapi jika anda tidak sempat juga dan mahu meluangkan masa pada minggu hadapan, masih ada lagi kempen Derma Dara untuk minggu depan. Yaitu sempena sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026, anjuran bersama Persatuan Kebajikan Pedalaman Sabah, PEDABRO, dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau pada 26 September hari Sabtu, 8 pagi hingga 1 tengah hari di Tapak Pasar Malam Keningau. Jadi bolehlah anda ke sana, kerana pada waktu itu penderma terawal akan menerima beras cenderahati untuk semua penderma darah, dan juga hamper ataupun voucher untuk penderma darah. Jadi datanglah beramai-ramai pada ketika itu, 26 September, tolong menolong budaya kita, kan? Nah, di samping itu dapat juga meraihkan hadiah-hadiah yang disediakan ataupun sagu hati yang disediakan untuk para penderma. Dan sebagai sebarang pertanyaan, boleh hubungi Michael di 016-604-7318, 016-604-7318 kalau ada pertanyaan lah. Baiklah, kita sambung lagi hiburan kita pada petang yang sudah gerimis. Kalau dulu tadi sudah gerimis, tadi kita beri dengan lagu seterusnya daripada Kamis. Sintakan, lole-lole, Keningau FM, hebat syoknya.

0: salam sejahtera Tuan Maragas Tua.
1: Ya, dari mana ini Amai? Macam penuh sejak kereta konik. Ya,
0: ini Leni Tuan. Saya dari kampung Bayi ini, Om. Saya ada buat sikit-sikit juga ini padi.
1: Oh, tapi macam ini lah Amai. Boleh buka kah bonet kau Amai? Kita periksa dulu.
0: Oke Tuan.
1: Hei, Amai, kau cakap tadi padi saja. Macam ada payau saja ini. Sama kijang, babi hutan pun ada. Aduh, Amai, ini tenggiling pun ada kah? Kau memburuk ini?
0: Apa ini? Ih, sikit-sikit buat Tuan Maragas Tua.
1: Salah sudah kau ni, Amai. Kau ada lesin memburuk kah?
0: Tidak, ini mesti lesin saya ini, Tuan. Saya pun indah gak tahu mengapa lah itu lesin. Mau perlu ganda lesin kah itu, Tuan?
1: Mesti mau lesin, Tuan Amai. Kalau indah, kau kena panggil pemburu haram. Banyak pemburu haram. Habislah, binatang pupus. Anak cucu kita nanti indah kenal sudah apa tuh binatang. Paling-paling, tinggu digambar saja. Lagi satu, boleh didakwa mengikut enekmen pemeliharaan hidupan liar 1997, boleh kena denda 30.000 atau penjara 3 tahun. Yang lagi teruk, kedua-duanya sekali.
0: Oh, Om, baru saya tahu ini Tuan Maragas Tua. Siow, saya mau ngaku salah lah ini Tuan. Saya janji tidak mau buat lagi dan saya mau pergi apalagi sudah ditulisin nanti.
1: Siow lah, Amai. Salah tetap salah. Amai tetap kena tahan.
2: Pemburuan haram bermaksud mereka yang memburu di dalam kawasan hutan simpan, memburu binatang serta cara yang tidak dibenarkan tanpa lesen memburu. Bersama-sama kita hentikan pemburuan haram. Lindungi dan sayangi hidupan liar kita. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Ya, pendengar, kembali lagi kita di Gedung FM, masih lagi bersama saya Syukri di segmen Harmonika sehingga pukul 7 malam nanti. Ya, berita baik untuk kita di Keningau, terutamanya kepada peminat Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi dengan ceramah-ceramah beliau, di mana Nur Al-Fahmi kelas pengajian Keningau, Majlis Ta'lim Keningau, Surau An-Nur Taman Anggerik PPR Keningau dan juga Surau An-Nur Rafa Kampung Tuari Taut Keningau bekerjasama untuk menjayakan program Sakinah Mawaddah Warahmah menjadi pasangan bukan saingan bersama membawa cinta menggapai syurga, di mana penceramah jemputan mereka bersama dengan Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi yang akan diadakan pada 3 Oktober 2026 bermula dari 11.30 minit pagi sehingga pukul 4 petang bertempat di Dewan SMJK Kenhua Keningau Sabah. Jadi kepada rakan-rakan pendengar, bolehlah save the date, orang bilang kan, boleh taruh di kalender anda jika mau menghadiri acara ini. Dan jika ada pertanyaan lanjut, boleh hubungi 0138181660 Puan Normadia dan 0128700179 Puan Rose. Saya ulangi, untuk sebarang pertanyaan lanjut boleh hubungi 0138181660 dan juga 0128700179. Jadi datanglah beramai-ramai di Dewan SMJK Kenhua Keningau Sabah pada 3 Oktober nanti. Baiklah, kita berehat lagi, kita relax-relax lagi di petang-petang ini. Kalau ada kopi, bawalah kopi anda di ruang tamu ataupun di tempat di beranda rumah. Hayati angin petang, tadi sudah sepoi-sepoi bahasa angin dia, dan hujan pun turun renyai-renyai. Nasiblah tidak lebat lagi kan. Bolehlah layan ke radio Keningau FM sambil melayan kopi petang anda. Kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan lagu daripada tiga diva Sabah, Stacey, Marsha Milan dan juga Velvet Adok Mega Ching. Stacey, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Itu dia persembahan daripada Velvet Adukun. Mungkin ini bukan sayang. Dan sebelum itu adalah persembahan Stacy, Mega Ching dan juga Marsha Milan, Hati Yang Tak Terbalas. Ya, sekarang sudah pukul 5.48 menit petang. Saya percaya mungkin ramai sudah rakan-rakan kita yang bersukan ataupun beriadah di tempat-tempat beriadah seperti kompleks, taman-taman perumahan dan juga di sekitar padang bola kampung. Ada yang berlari mungkin, ada yang main pasing-pasing bola. Tidak cukup korum kan sebab pemain semua pergi baginda untuk main bola pada petang ini. Pertandingan bola sepak Dark Cup. Jadi mungkin ada yang bong-bong boring, tengok-tengok keadaan anak-anak kita sedang berlari-lari di padang bermain bola. Jadi itulah antara aktiviti hujung minggu kita, apa yang lazimnya di Keningau inilah yang selalu dibuat. Tapi bila bercakap pasal sukan, tahukah anda kemarin Sukan Asia Aichi Nagoya telah dibuka secara rasmi. Sudah penantian 32 tahun lah Jepun kan untuk membuka upacara Temasya ke-20 yang berlangsung dengan gilang gemilang di Nagoya City Mizuno Park Athletic Stadium pada hari kemarin. Di mana kontingen negara pun ada juga datang bertandang untuk merebut pingat di Persada Sukan Asia ini. Dan pingat pertama, kita punya negara sudah dapat pingat pertama meraih untuk Malaysia di Sukan Asia oleh Trivandran. Dia menang, dia dapat atlet karate ini memenangi pingat gangsa menerusi pusingan Rip Change dalam acara komite lelaki di bawah 55 kilogram pada hari ini. Jadi itulah, tahniah kepada pasukan negara sudah mendapat pingat yang pertama. Jadi anda boleh ikuti sukan-sukan Asia acara-acara lain di dalam Sukan Asia Aichi Nagoya ini. Berilah sokongan kepada atlet-atlet kita, majulah sukan untuk negara. Okey, baiklah rakan pendengar, kita sebentar lagi akan beralih ke pusingan yang keempat di jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam untuk segmen Haramonika. Dan ada lagi dua buah lagu kita boleh layan sebelum kita ke pusingan seterusnya. Asmi Andi Yakin, Kau Di Sana, Ku Di Sini. Dan juga Gidong O'Neil, Kau Di Sana, Ku Di Sini. Keningau FM, hebat syoknya selepas pesanan ini.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Napawan dan Tambunan, hebat syoknya.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ya, Harmonika Keningau FM masih lagi bersama saya Syukri di Konti pada petang ini sehingga 7 malam nanti. Terima kasih kepada rakan pendengar yang masih lagi bersama kami di Keningau FM. Harapkan hari Anda begitu sebaik-baik saja. Mungkin ada yang bekerja di hujung minggu baru balik ke rumah untuk shift petang kan, mengganti pula ada mungkin ada yang shift malam pergi ke kerja dalam perjalanan. So, saya ucapkan selamat bekerja dan yang paling penting berhati-hati di jalan raya. Ya, keadaan udara di tempat kita sekarang ini pun masih lagi dalam keadaan tercemar, masih lagi dalam keadaan jerebu. Kalau kita ikuti Balapan Sesawang eqms.doe.gov.my ataupun namanya MyEQMS, di mana air pollution index ataupun indeks pencemaran udara di tempat kita setakat update pukul 6 yang baru-baru saja ini di Keningau, dia balik lagi. Gitu, hari itu sudah biru, sudah dalam keadaan good. Sekarang dia balik lagi pergi moderate, yaitu pada bacaan 83. Dia tidak clear, dia masih lagi, walaupun zone hijau, dia masih ada jerebu lagi orang bilang. Tapi tadi sudah gerimis, diharapkan jika ada hujan lagi dapat mensucikanlah udara di Keningau ni kan. Bercakap tentang hujan, saya mahu berkongsikan keadaan cuaca, kajian cuaca daripada Laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk setakat ini, setakat daripada update daripada Jabatan Met Malaysia tadi pada pukul 5.25 petang, di mana ada amaran ribut petir di kawasan negara kita ni, seluruh negara, dan tidak terlepaslah dari negeri kita sendiri kan, lebih-lebih lagi di tempat kita di Sabah, di mana ribut petir dan juga hujan lebat diramalkan akan melanda di kawasan di zon pedalaman, iaitu kawasan Membakut, Beaufort, Sipitang, Tenom, Sok, Keningau, Tambunan dan Kuala Penyu. Dan juga mungkin akan melanda di kawasan di zon pantai barat, iaitu di kawasan Papar dan juga Penampang. Jadi jika anda berada di tempat tadi yang disebutkan tadi ataupun mahu ke tempat yang disebutkan tadi juga, berhati-hatilah di jalan raya. Bukan saja di jalan raya, pastikan rumah anda pun selamat, di mana jendela, tutup jendela, tutup pintu dengan bagus. Jangan benarkan anak-anak keluar rumah pada malam waktu maghrib nantilah. Kalau ada kelas mengaji pun, tolonglah hantar mereka pakai kereta ke rumah ustaz ataupun ustazah ataupun di surau, walaupun dekat saja, hantar saja, sebab takut ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat di kawasan kita ini. Baiklah rakan pendengar, dikongsikan jadual untuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, di mana waktu masuknya waktu solat fardu maghrib untuk kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk petang ini adalah pada pukul 6.13 menit petang. Mau dekat sudah, hampir-hampir sudah, tapi kita berhibur dulu dengan lagu-lagu seterusnya. Sementara kita menunggu waktu solat fardu maghrib, dengarkan lagu kontemporari dan juga lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu slow. Anugerah Band Istimewa Keningau FM, hebat syoknya.

0: Syarul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena

0: sampai membara, ya. Sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohnya lah 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi dia duduk dalam hati, ya, dia dah duduk dalam hati, bila ni marah ni setahun dah, ya, ada yang sampai 10 tahun, ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah, ini nama dia dendam, ya, tak puas hati. Ya, ini kalau boleh lah kan, nak aku kan, kalau boleh di apa yang boleh kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan, mungkin kita akan sumpah serana dan sebagainya. Tapi itulah dendam sahabat-sahabat, dan kita kena tahu dendam ni memang nampak gaya aku takkan maafkan dia, tapi sebenarnya kemaafan dan dendam adalah yang terindah, ya. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, walaupun susah, tapi kita mujahadah, di sanalah dia punya cubaan dia, ya. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah, dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadah dia sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan, barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

0: Yang alhamdulillah kita telah pun masuk ke zona maghrib sebentar tadi. Dan mungkin ada antara kita yang telah pun mengerjakan solat fardu maghrib. Alhamdulillah sekarang adalah masanya untuk kita spend masa dengan keluarga. Bagi yang Muslim, mungkin sedang menunggu waktu isya bersama dengan anak, bawa ke surau kan, atau ke masjid. Nah, dan mungkin yang beragama lain pula, mungkin ada yang sedang berada di dapur, tolong ibunya memasakkan. Nah, anak yang baik, bagus. Yalah, waktu-waktu umur mereka beginilah, umur yang mau dekat darjah 6, lajar 5, lajar 6 gitu kan. Kasih biasa dorang buat kerja sikit-sikit. Ah, janganlah kasih biasa dorang di gadget. Tau lah dorang nih, kalau cuti-cuti saja anak-anak ini, budak-budak nih, habis mama, papa pinjam handphone lah, ataupun sikit-sikit hotspot dulu. Lepas tuh melakat lah di telepon tuh, sampai mau suruh makan pun payah betul. Alah, macam kita dulu-dulu bah, masih kecil. Telah bermain di rumah, main timbak-timbak pakai ranting kayu lagi kan. Lepas itu patang sudah, mau kena panggil, kena sebut nama penuh, baru bergegar mau pulang, laju-laju mau pulang. Ya, itulah kehidupan kita. Walaupun zaman berubah, teknologi berubah, tetapi apa yang berlaku sama juga. Apa boleh buatlah, dicakap budak-budak kan, biasalah itu. Bila sudah siok-siok, sudah sama kau. Kalau ada kawan lagi, nah habis. Gansau, pusing, kampung, dah habis-habis. Ya, tapi biarlah, itu kan cara hidup sehat. Cumanya kalau mau keluar sekarang ini kan, kita punya IPU, keadaan kualiti udara kita belum lagi betul-betul baik. Boleh kasih keluar, tapi kasih had masa lah untuk orang, mungkin dalam 30 menit, 1 jam begitu, ataupun sekejap saja, atau kasih kawan dorang kawal pergerakan dorang. Jangan terlalu lama di luar, karena jerebu masih lagi ada walaupun tidak nampak sangat. Cuma kalau tengok, kalau diamati dari jarak jauh, memang nampak ada kabus-kabus di kawasan, nampak di kawasan langit-langit yang menghadap ke bukit itu ada kabur-kabur lagi bukit kita dari jauh. Bacaan tadi pun masih lagi 80 lebih lah tinggi, mau dekat 100 sudah. Jadi itulah sebelah sedikit saya punya saranan untuk kita semua lah, beringat-ingat selalu. Baiklah, rakan pendengar, kita teruskan lagi hiburan petang kita dengan lagu-lagu seterusnya sebelum di pengakhiran siaran. Teruskan bersama kami di Kenangan FM, hebat syoknya. Teh Hijau Tulus.
1: Kalau tak mampu bersedekah dengan duit, sedekahkanlah senyuman anda. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Pusat bersama Kenangan FM.

Ya, rakan pendengar Keningau FM, tadi adalah lagu Pikabu, Peduli, membawa kita ke penghujung siaran Radio Keningau FM pada ketika ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami seawal pukul 6 pagi tadi di Rentak Segar beralih ke siaran Bahasa Dusun, dan memohon minta lagu di siaran Bahasa Murut. Sekarang kita sudah berada di penghujung siaran di segmen Harmonika bersama saya, Syukri. Terima kasih atas ucapan anda, kiriman anda saya sudah bacakan tadi. Dan juga lagu-lagu, saya harap lagu-lagu hari ini menghiburkan anda, dapat menemani kesunyian anda di hujung minggu. Ya, saya harap semuanya apa yang kita rancang semua berjalan lancar, apa yang kita mahukan kita dapat dalam keadaan baik, dan seharapkan juga para pendengar semua dikurniakan rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah, supaya semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada anda semua saya ucapkan, dan saya juga ucapkan kepada terima kasih juga kepada kita punya rakan teknikal tadi menjayakan silang budaya kita pada pukul 3 petang tadi. Alhamdulillah. Tidak lupa juga lah tadi kepada rakan-rakan TikTok kita yang bertegur sapa dengan saya di ruangan komen dari chat room TikTok. Ya, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu kelemahan saya sendiri. Kita berjumpa lagi. Mohon undur diri. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Haryanti Jain, mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Renar Sabah FM terus bersama anda di sini. Ozel menemani kamu sampai 12.30 malam. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua untuk Arenar 6 petang sampai 12.30 malam nanti. Okey, dan ini info yang baru kami terima dari Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang berlaku, dijangka berlaku di beberapa daerah di sekitar negeri Sabah, antaranya daerah Membakut, Beaufort, Sipitang, Penom, Sup, Keningau, Tambunan, Kuala Penyu, Papar, Pinampang dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 8 malam. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Itu dia lagu daripada Marsha, Cinta. Okey, dan sekarang ini sudah pun 7.14 minit malam. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu isya pada hari ini pada pukul 7.23 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Hai, saya Syipandora. Saya dengar Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan sama

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Hari ini Arus Abang FM masih lagi bertemankan Ozel di sini guys. Okey, di jam seterusnya kita ada lagu-lagu best seperti ini. Lama kita tak berjumpa. Easy ke Sarah Suhairi. Jangan paksa rindu Ivan 17. Rumah ke rumah Hindia, semua ada di Sabah FM.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Okay, girl.
1: Busy itu dia Sarah Suhairi. Masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM. Terus menemani kamu sampai 12:30 malam nanti. Okay. Apapun ucapan si Azri sini, dia bilang tahniah buat sahabatku Razi yang baru saja selesai majlis perkahwinan petang tadi, dia bilang. Jadi apapun, semoga bahagia dan selamat pengantin baru kepada si Razi dan juga pasangan. Jadi kalau kamu orang ada ucapan macam si Azri ini, ucapan selamat pertunangan kah, anniversary kah, ucapan birthday kah, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Okay? Jadi terima kasih juga Azmin hadir, dia bilang sekarang ini dipapar jalan-jalan cari makan, dia bilang. Ada si Emma hadir dari Beaufort. Okay? Kalau kamu mau share orang bilang suasana ataupun cuaca di tempat kamu, kamu boleh WhatsApp saja kami cepat-cepat, dan Ozel akan tunaikan kamu punya ucapan. Layan terus, ini dia lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, Sabah FM. Bagus banget.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab.

Itu dia Hindia Rumah ke Rumah membawa kita ke pukul 8.14 minit malam. Okey. Dan apapun, Ozel doakan semuanya dipermudahkan siapa-siapa yang ada urusan-urusan sepanjang bulan ni kan. Ozel doakan kamu dipermudahkan, lancar segala apapun urusan-urusan yang kamu ingin lakukan. Okey, jadi yang masih lagi tune in Sabah FM di mana sahaja kamu berada sekarang ini, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Okey, sebab sekejap lagi ada macam-macam lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu dulu-dulu ada, lagu modern, lagu rock ada. Jadi semua ada, sambil-sambil kamu relax-relax hujung minggu, tenang-tenangkan minda kan, sebab besok mula kerja sudah balik. Nah, jadi malam-malam macam ni ngamlah, kasih relax-relax sendiri dulu, kasih tenang-tenang fikiran sambil hirup kopi. Punya syokan, kena-kena lagi lagu favorite. Nah, apa lagi kan. Jadi apapun, Ozel mau share lah dengan kamu untuk ramalan cuaca besok. Ha, ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok 21 September 2026 hari Isnin, cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan juga Kudat. Okey, manakala di Sandakan tiada hujan untuk pagi esok. Sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di pantai barat Sandakan, ribut petir di beberapa tempat di Tawau, Kudat. Di wilayah Persekutuan Labuan pula tiada hujan untuk petang besok. Okey, sebelah malamnya diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Sandakan, tiada hujan di Tawau dan juga Kudat. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Okey, jom kita terus layan lagu seterusnya, lagu galau ni, lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus pak.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

Ya, itu dia Ricky Mara. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, dan apapun ada ucapan ataupun yang ingin saya sampaikanlah kepada kamu untuk perlawanan akhir Piala Cahaya Mata yang berlangsung di Stadium Likas petang tadi di antara Perkasa Padu menentang AR Team ataupun AR Gang. Okey, apapun tahannya untuk pasukan AR Team kerana berjaya menewaskan Perkasa Padu dengan jaringan AR Team 2 Perkasa Padu 1. Ini memastikan AR Team akan berentap di peringkat kebangsaan di jangka di Kuching, Sarawak kalau tidak silap lah. Okey. Jadi untuk barisan pengurusan, coaches dan juga pemain-pemain untuk AR Team, tahniah, kerja keras kamu membuahkan hasil. Tahniah juga untuk Bos Mio ataupun Azmi Rudy yang membawa AR Team sehingga menjuarai Piala Cahaya Mata di peringkat negeri Sabah. Dan selepas ini ada misi dorang lagi, misi dorang seterusnya untuk berentap di peringkat kebangsaan menentang macam-macam klub dari seluruh negara. Okey, jadi kita orang-orang Sabah, kita berikan sokongan untuk wakil tunggal kita dari Sabah, iaitu pasukan AR Team.

0: Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Ya, R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okay. Dan sekarang ini kita sudah berada di hampir-hampir pukul 9 malam. Macam biasa, tepat 9 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 9 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang seterusnya. Okay. Dan 9.15 malam nanti kita ada music tanpa henti sampai pukul 10 malam. Dan selepas itu Ozel akan terus bersama-sama kamu dengan tunaikan ucapan pendengar-pendengar kita. Dan Ozel akan kongsikan info-info menarik sama ada dalam dan juga luar negara.

0: negara.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: Madam.
1: Sia sia.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Madsukul.
0: Paling kewenangan.
1: Ponsikul. Memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
5: Sebentar lagi utama 9 malam.
6: Baguslah. Baguslah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasa-perasa kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal, tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashwin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Back to back.

0: Awau 95.7 FM.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Pah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasite ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

kalian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab bersama.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, apapun terima kasih untuk si Ali Akbar Anwar yang baru balik bekerja, dia bilang. Dengan ucapan selamat merehatkan diri dan selamat menikmati makan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Ya, masih lagi bersama Ozil di Relax dan Rehat. Terus bersama kamu sampai 12 tengah malam nanti, okay? Malam-malam minggu macam ni kan, sudah pastinya besok ada yang anak-anak dorang pergi sekolah, sudah mungkin menyediakan pakaian sekolah, beg sekolah, ataupun kasut sekolah kan, okay? Jadi harap-harap semua ready-ready sudah. Dipermudahkanlah semuanya untuk persiapan-persiapan pergi sekolah balik besok, okay? Mungkin ada juga yang tengah ayin baju lah semua kan, untuk pergi pejabat sambil-sambil layan sampai FM. Kalau ada kamu mau sampaikan ucapan ataupun ada-ada aktiviti yang kamu mau kongsikan sama saya, kamu jangan kasih lama, WhatsApp sekarang di 0194904848, okay? Sekali lagi ada info yang menarik yang Ozil mau kongsikan sama kamu. Kita terus layan, ini dia Aizat Amdan, sampai hari tua. Sabah FM,

0: bantu kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Sebentar lagi, utama 11 malam.

kita seterusnya. Empat kejadian banjir kila dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi. Susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

berada di rumah, tiba-tiba tengah menonton TV sekarang ini, kamu tengok TV satu ada drama, ada satu orang pelakon dari Keningau, Sabah, si Faris di sana. Okey, ini drama Nada Bulan dia punya tajuk, okey. Jadi kalau tiba-tiba kamu tengah layan TV satu, itu adalah pelakon dari Keningau. Okey, jadi apapun, terima kasih untuk kamu yang masih lagi kekal terus di Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Kami doakan agar kamu semua terus terhibur dengan setiap lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari dan mendapat info-info menarik yang dikongsikan sepanjang hari. Okey, dan sudah pastinya malam minggu ada macam-macam perlawanan bola sepak. Liga Inggris ada, La Liga ada, dan banyak lagi lah. Dan sekarang ini sedang berlangsung juga perlawanan di antara Real Madrid menentang Atletico, masih lagi 0-0. Dan pada pukul 11.30 malam nanti ada Fulham menentang Manchester United. Dan sudah pun berlangsung perlawanan EPL tadi di antara Bournemouth menentang Liverpool. Okey, berakhir dengan Liverpool menang 1-0. Jadi terpastinya ramai yang memang pencinta bola sepak masih lagi menonton. Jangan lewat-lewat tidurlah, besok nanti ada yang terlambat bangun awal pagi mau pikir aja kan. Okey, jadi apapun, kalau orang bilang layan bola, layan bola juga. Yang paling penting besok bangun awal pagi untuk pergi kerja. Alright, jom kita terus layan. Ini dia Katy Perry, Last Friday Night, Sabah FM. Bagus banget.

Sekian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Okey, Arenar Sabah FM sudah berada di penghujung segmen untuk edisi hari ini, hari Ahad 20 September 2026. Apapun, kami mengharapkan agar kamu semua terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari, dan kami mengharapkan agar kamu semua terus menyokong Sabah FM di mana sahaja kamu berada. Okey, jadi sampai di sini sahaja Ozel temankan kamu hari ini. Kita bersua lagi di lain hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi. Bye.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Aduh, mandi blus lagi.
3: Hey, senyumlah sikit.
2: Kenapa pula?
3: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
2: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
3: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
3: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia National FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM. Bersama dengan saya akan temankan anda daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda dan terus mendengarkan National FM.

atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, menghadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itulah lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak, antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional 12.6 di Nasional FM sentiasa di hati. Sama mendengarkan radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dan keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi yang laju dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita sama sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM sentiasa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan National FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang sayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan National FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook National FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa National FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyasarkan jajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyasarkan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Mama Rao, Mama Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM.

Live dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju, dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar, tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak, dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk maklumat trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Ibu.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah
2: FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Kau Gusbah.

0: सभा FM
1: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

Hentakkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama apa? Merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya, walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nggak ada orang nampak. Kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat, dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian. Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat. Walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Merasa kaya walaupun sedikit, wara' walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
4: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
3: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
5: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
6: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
3: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
7: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
8: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.

0: Sabah FM
1: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: syok.
1: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
2: You say I miss you. Lidahku kelut.
1: Di Polio Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
3: Bila aku mampu menuntun di kau, menuntun tuntun kita pelamu siang.
1: Polio Mulut 12 tengah hari.

0: hangat segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Isnin hari ini untuk tarikh 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mahirin akan terus setia menemani anda bermula dari pukul 6 pagi sampailah pukul 9 pagi. 3 jam kita bersama-sama teman-teman pagi ini tentunya bersama menerusi Rentak Segar. Dan pastinya sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini, banyak yang akan saya kongsikan untuk kamu orang semua di samping menerusi hebahan setempat kan, hebahan semasa, berita terkini, berita semasa, berita seantero dunia. Di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama-sama dengan saya pagi ini. Jadi kalau mendengar lagu-lagu terbaik kami putarkan, kena stay tune ke dengan FM lah. Menerusi frekuensi 94.7 MHz ataupun menerusi RTM Click, download terlebih dahulu. RTM Click menerusi aplikasi App Store ataupun Play Store kan. Dan asalkan ada data, capaian internet bolehlah dengar walau di mana kamu orang berada ya. Okey, jadi untuk anda yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja, kena gerak awal, perjalanan mengambil masa barangkali, semoga selamat dalam perjalanan dan pemanduan masing-masing. Tidak kurang juga untuk anda yang sedang sibuk menyiapkan anak-anak untuk ke sekolah kan, semoga dipermudahkan segala urusan. Kita faham kan, kalau berurus anak, kalau seorang tu boleh tahan lagi lah, ataupun yalah, tidak ada masalah lah kan. Tapi kalau 2-3 orang anak mau diuruskan dengan perangai dorang lagi tu, orang menguji kesabaran orang bilang. Sabar ya. Baik, kita doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan masing-masing pagi ni kan. Jadi jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Senin ini menerusi lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama pagi ini. Dan nantikan sebentar nanti saya akan kongsikan macam mana keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Jadi stay tune Gering FM, terus bersama dengan kami Gering FM, hebat shotnya.

0: apa cuaca?
1: Okay, baiklah, saya kongsikan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, edisi Isnin 21 September 2026. Untuk terlebih dahulu, bagi daerah Keningau, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pada sebelah pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan tiada hujan dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Nabawan pula. Untuk daerah Nabawan, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan, namun bagaimanapun pada sebelah petang hingga ke malam nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dari Nabawan kita ke daerah Sub pula. Untuk daerah Sub pula, untuk tinjauan ramalan cuaca pada sebelah pagi ini meramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti berlakunya ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malamnya pula diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Dan seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, nampaknya tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini berlakunya hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang hingga ke malam nanti akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat ya. Dan catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Tenam pula. Untuk daerah Tenam, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala pada sebelah malam nanti diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di beberapa daerah bahagian pedalaman negeri Sabah, meliputi kawasan daerah Keningau, Nabawan, Sog, Tambunan dan Tenam untuk edisi hari ini, Isnin 21 September 2026.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, baiklah, lagu daripada Sandra Hegau baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Siaran Keringan FM hebat syoknya seawal pagi hari Isnin ini. Keringan FM menjadi pilihan di hati. Terima kasih kerana memilih siaran frekuensi 94.7. Ataupun ada yang sedang mendengarkan, barangkali kan menerusi RTM Klik atau laman web di www.rtm.co.my. Terima kasih banyak saya ucapkan. Aida akan terus setia menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Ada yang sedang dalam pemanduan, barangkali kan hantar anak ke sekolah terlebih dahulu.

doakan agar segala urusan dipermudahkan. Dan sambil-sambil untuk menyuntik semangat kita lebih-lebih lagi di pagi Isnin atau di hari satu ini kan. Kadang-kadang ada lah itu mood, simptom money blues, jangan ya. Baik, kita bersama seketika waktu bersama menerusi kata-kata hari ini, kata-kata semangat untuk menyuntik semangat kita pagi ini. Sebentar nanti bersama dengan anda dan terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat shotnya.

Apapun keadaan kamu pagi, petang atau malam ini, hadiahkan diri kamu satu senyuman. Senyuman mungkin nampak kecil, tetapi kesannya sangat besar. Ia boleh menenangkan hati sendiri dan pada masa yang sama, menceriakan hari orang lain. Tidak semua hari kita lalui dengan mudah. Ada masa kita penat, ada masa kita kecewa. Namun senyuman bukan tanda kita tiada masalah, tetapi tanda kita masih memilih untuk kuat. Dengan senyuman, hati jadi lebih lapang, fikiran jadi lebih ringan dan langkah terasa lebih yakin. Kadang-kadang orang di sekeliling kita tidak perlukan nasihat yang panjang. Cukup dengan satu senyuman ikhlas untuk membuatkan mereka rasa dihargai. Senyumlah walaupun hari ini belum sempurna. Senyumlah walaupun perjalanan masih jauh. Kerana senyuman itu adalah isyarat harapan bahawa esok masih ada peluang yang lebih baik. Ingat, senyuman kamu mungkin menjadi kekuatan kepada seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Jadi hari ini, hadapi dunia dengan wajah yang tenang, hati yang positif, dan senyuman yang memberi inspirasi. Teruskan tersenyum.

Okey, kembali bersama menerusi rentas segar pusingan pertama pagi ini. Okey, bagi anda yang sedang memandu ke tempat kerja ataupun menghantar anak ke sekolah terlebih dahulu kan, sekadar untuk mengingatkan, utamakan keselamatan. Pastikan tali pinggang clear dah dipakai ya, dan patuhi had laju serta elakkanlah daripada menggunakan telefon bimbit ketika dalam pemanduan masing-masing ya. Kalau rasa mengantuk, apa kata berhenti di kawasan yang selamat dan rehatlah ataupun hilangkan rasa mengantuk anda dengan tidur sekejap kah kan, ataupun ada bekal kopi-kopi yang dibawa daripada rumah kah kan, ataupun juga kalau ada mineral, minum air mineral tu, kasih hilang rasa mengantuk. Cuci muka kah kan, untuk memastikan anda memandu dengan keadaan yang selamat. Ingat, keluarga sedang menunggu kepulangan anda, okay? Baik, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi harga kita hari ini. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya pagi ini. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat show-nya.

0: harf kedah oleh lembaga industri kedah negeri Sabah.
1: Okay, baiklah, saya kongsikan harga getah untuk hari ini edisi Isnin 21 September 2026 seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah ya. Okey, untuk susu getah hari ini harganya RM8.37 sekilogram. Sekali lagi, susu getah hari ini harganya RM8.37 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya hari ini RM4.90 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.90 sekilogram. Dan manakala untuk getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya untuk hari ini RM4.12 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 pula, harganya RM4.12 sekilogram. Dan untuk getah kentalan grade 1 harganya hari ini RM4.67 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 1 harganya RM4.67 sekilogram. Manakala getah kentalan grade 2 pula harganya untuk hari ini RM3.89 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 2 harganya RM3.89 sekilogram. Akhir sekali, untuk getah sekrapul harganya hari ini RM1.24 sekilogram. Sekali lagi, untuk getah sekarap harganya untuk hari ini RM1.24 sekilogram. Jadi begitulah harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Isnin 21 September 2026.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
2: Siapa cuai?
1: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
2: Saya tak terima apa-apa.
1: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
2: Saya patut berhenti tadi.
1: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
2: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
3: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
4: Okay, baiklah, kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah stay tune ke Ringgau FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasikan orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda. Kering FM, hebat show-nya.

Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang.

Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar. Pusingan kedua kita bersama pagi ini. Aidah bersama dengan anda, menemani anda sampailah pukul 9 pagi. Yang sedang dalam pemanduan, sedang dalam perjalanan ketika ini kan, di mana pun hala tuju kamu orang, kita doakan agar selamat dalam pemanduan. Ada yang mengantuk dalam pemanduannya ketika ini, cuba cari jalan supaya anda memandu dengan tidak dipengaruhi rasa mengantuk kah, ataupun lemas ketika memandu kah, kan? Apalah sebab dia tu. Mungkin tak cukup tidur kah, ataupun belum kupi-kupi lagi kah. Jadi jangan memandu dalam keadaan yang membahayakan anda sendiri sebagai pengguna jalan raya, juga pengguna jalan raya yang lain, ya. Jadi sama-sama ikhtiar, sama-sama ambil berat, kan, sama-sama toleransi. Jadi mungkin hilang rasa mengantuk, berehat sekejap, carilah tempat-tempat yang lapang untuk menghilangkan rasa mengantuk. Kupi-kupi dulu, kan, ataupun ialah cuci muka, basuh muka dulu, kan, demi untuk tujuan selamat sampai ke destinasi, kan. Baik, saya ingin berkongsi sebenarnya cerita yang beberapa hari ataupun beberapa minggu yang lepas lah sebenarnya, berkenaan dengan satu cerita yang sedih juga sebenarnya. Apa ni DJ pagi-pagi ni cerita sedih? Bukan, dia sebenarnya lebih kepada inspirasi, terutamanya berkaitan dengan peranan kita sebagai penjaga ataupun ibu bapa, kan, terutama lagi apabila anak kita tu dikategorikan sebagai orang yang istimewa. Ini tentang cerita seorang bapa yang disahkan hidap kanser, tapi dia habiskan baki hidup dia untuk cari rumah untuk anak dia yang disahkan autisma sebelum dia meninggal dunia. Orang bilang sebagai ibu bapa ni, apa saja yang berkaitan dengan anak, kan, dia akan pasti usahakan sebaik mungkin, lebih-lebih lagi apabila melibatkan keperluan dan masa depan mereka, kan. Dan walaupun keadaan anak, kasih sayang ibu bapa tidak pernah berbelah bagi, dan ibu bapa ni sanggup lakukan apa saja untuk memastikan anak-anak ni terus mendapat kehidupan yang lebih baik. Itulah harapan saya, percaya semua ibu bapa inginkan kehidupan anak-anak lebih baik pada masa akan datang, kan? Dan itulah juga kisah orang ayah dari Korea Selatan ni, yang mana beliau menghabiskan sisa hidupnya untuk memastikan anak lelakinya yang menghidap autisma mempunyai tempat tinggal yang sesuai. Dan kisah dan cerita unik John Gyeong Chul yang berusia 64 tahun itu menjadi viral selepas beliau mendokumentasikan pencarian kediaman baru untuk anaknya itu menerusi buku berjudul Annyeong Peter Pan. Gyeong Chul dilapor meninggal dunia pada 5 September lalu, dan berita pemergiannya diumumkan oleh Ketua Forum Pakar Sokongan Perkembangan Jong Yujin sehari kemudian. Di mana menurutnya, urusan pengebumian John akan dijalankan tanpa upacara penghormatan terakhir seperti kebiasaan atas permintaannya sendiri. Dan menurut The Korean Herald, Gyeong Chul menghabiskan sebahagian hidup beliau membesarkan anak lelakinya yang kini berusia 27 tahun. Dan pada April tahun lepas, Gyeong Chul menerima kabar duka yang begitu ditakuti ramai apabila dia disahkan menghidap kanser tahap 4. Masalah kesihatan yang dia dialami dan kebimbangan tentang masa depan anaknya kemudian mendorong Gyeong Chul menghabiskan sisa hidup membuat persiapan agar kebajikan anaknya terus terjamin selepas pemergiannya nanti. Di mana John menghubungi hampir 1,000 pusat penjagaan di seluruh Korea Selatan, namun hanya beberapa pusat berkenaan yang bersedia menerima anaknya. Tapi beliau tidak berputus asa. Beliau memutuskan untuk berkongsi kisah pencariannya menerusi Branch, iaitu sebuah platform penerbitan kandungan di Korea Selatan. Dan kisah itu mendapat perhatian ramai pengguna platform berkenaan, yang mana seterusnya membawa Gyeong Chul muncul di kaca televisyen menerusi beberapa rancangan termasuk True Story Expedition di MBC dan You Quiz on the Block di TVN. Katanya, saya mahu memberitahu anak saya supaya lupakan ayahnya dan hidup bahagia, tapi saya tidak mahu dia lupakan saya sepenuhnya, itu kata beliau lah. Dan katanya lagi, saya harap dia masih ingat saya dengan sedikit rasa kerinduan dan sebagai anak, sebagai lelaki tua yang pernah memandangnya dengan penuh kasih sayang, katanya.
Dan selepas kesannya mendapat perhatian yang lebih luas, Gyeong Chul mengambil keputusan untuk membukukan perjalanannya dalam sebuah buku berjudul Annyeong Peter Pan dan diterbitkan pada Julai lalu. Di mana para pembaca tersentuhlah dengan cerita dalam buku berkenaan, kemudian melancarkan kutipan sumbangan dan berjaya mengumpul kira-kira 80 juta won ataupun dalam angka wang ringgit Malaysia 220 ribu ringgit untuk membantu Gyeong Chul dan anaknya. Dengan sokongan yang diterima dari seluruh Korea Selatan, anak Gyeong Chul akhirnya berjaya dipindahkan ke sebuah perkampungan komuniti khas untuk individu yang mempunyai masalah perkembangan yang serius. Dan jasa Gyeong Chul tidak terhenti setakat membantu anaknya sahaja, malah dia turut berusaha membantu keluarga lain yang berdepan situasi sama. Itu yang baik usaha daripada Gyeong Chul ini. Menurut The Korean Herald lagi, Gyeong Chul turut berusaha menubuhkan sebuah yayasan kebajikan untuk golongan dewasa dengan autisme teruk dan masalah perkembangan serius seperti yang dialami oleh anaknya. Dan pada 26 Ogos lalu, beberapa hari sebelum pemergiannya, Gyeong Chul mengumumkan penubuhan jawatan kuasa persediaan bagi merealisasikan yayasan tersebut. Dan jawatan kuasa yang dibentuk dan anggotanya dijangka meneruskan usaha yang dimulakan Gyeong Chul, termasuk membincangkan langkah seterusnya untuk menubuhkan yayasan berkenaan. Itulah cerita pengorbanan dan juga usaha seorang ayah sebenarnya untuk satu-satunya anak tunggalnya kan, yang disahkan mengalami autisme kan. Sebelum kepergiannya kan, dia berusaha untuk menyediakan tempat tinggal yang sesuailah untuk anak lelakinya itu. Kalau tengok daripada temubual video yang dikongsikan kan, memang sedih sebenarnya. Terbayang orang tua kita kan, usaha dorang ni sampai ke akhir hayat mereka tetap berjuang untuk anak mereka. Baik, itu cerita yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti Warta Berita Keningau FM. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okey, baiklah, info sukan pagi ni saya kongsikan untuk anda terlebih dahulu. Ini berkenaan dengan Piala FA KL City Ikat DPMM Seri Tiga Sama Aksi Suku Akhir Pertama. Kuala Lumpur City FC KL City mempamerkan semangat juang tinggi untuk mengikat DPMM FC Tiga Sama pada aksi suku akhir pertama Piala FA di Stadium Negara Hasanal Bolkiah Brakas Brunei malam tadi. Seterusnya, ini pula perkembangan sukan badminton Aichi Nagoya 2026. Skuad badminton wanita mara ke suku akhir acara berpasukan. Malaysia membuka kempen acara badminton berpasukan wanita pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan 3-0 ke atas Hong Kong, China pada pusingan pertama untuk menempah tiket ke suku akhir. Seterusnya, lagi perkembangan sukan tanah air, ini pula seri berdepan Fulham, tekanan Carrick semakin memuncak. Manchester United terus selamat daripada kekalahan selepas terikat seri satu sama menentang Fulham hasil jaringan penyemaan lewat Matheus Cunha. Namun tekanan terhadap pengurusnya Michael Carrick semakin memuncak susulan satu lagi persembahan hambar skuad itu. Skuad kendalian Carrick amat memerlukan kemenangan di Craven Cottage, namun akhirnya terpaksa berpuas hati dengan satu mata. Seterusnya, Isaac Wira Liverpool tewaskan Bournemouth. Alexander Isaac meneruskan rentak jaringannya untuk memastikan kepulangan Andoni Iraola ke Stadium Vitality berakhir dengan kejayaan apabila Liverpool menewaskan Bournemouth 1-0 dalam aksi Liga Perdana Inggeris EPL. Dan ini info sukan terakhir rasanya. Maresca lebih rela menang 1-0. Manchester City akan memasuki rehat antarabangsa selama 3 minggu dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga Perdana Inggeris EPL selepas menewaskan Sunderland 5-3. Namun pengurus Enzo Maresca dijangka tidak akan terlalu memikirkan perkara positif sepanjang tempoh rehat itu. Baik, itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.

0: Shocknya.
1: Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seraman pagi, selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, sekejap nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siar berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda, Kening FM. Kepasionnya.
2: Ada produk menarik.

Bika Tunas Istimewa tahun depan. Sesi Libat Urus Belanjawan Madani 2027 kumpul pandangan belia Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.